teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process.

Pro 2 Spot pagi hari ini masih bareng Salsa juga ya teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan dulu skip channel 92,2 atau kamu bingung nih semisal kayak oh ini kita kemana ya harus dengar di mana. Tenang saja teman Pro 2. Tinggal kalian download aplikasi RRI Digital yang ada di HP kamu. Jadi bisa from anywhere, from everywhere. Tinggal download di Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2. Dan di pagi hari ini kita bakal bahas fakta unik, fakta menarik. Hayo, tentang apa? Kalau misalnya kalian boleh tebak nih teman Pro 2.

karena kita lagi suka sama yang satu ini teman Brodia, makanya kita bahas. Karena sering FYP, sering juga lewat di media sosial, dan ini nih semakin diminati para bocil-bocil atau toddler-toddler, yaitu kapibara teman Brodia. Tapi faktanya, apakah kapibara boleh dipelihara di rumah? Nah, ini kita akan bahas teman Brodia. Bukan hanya tingkahnya yang super imut, kapibara juga memiliki bentuk yang menggemaskan teman Pradua. Ya kayak salsa sih, bercanda ya. Tubuhnya mirip seperti marmut, tapi ukurannya lebih besar dan gembul. Rasanya menyenangkan jika kapibara menjadi hewan peliharaan di rumah kamu. Apalagi kapibara memiliki image sebagai hewan pengerat yang jinak. Namun pertanyaannya, adakah yang boleh memelihara kapibara? Nah, ini kita bakal bahas nih teman Bradua. Fenomena kapibara, hewan yang paling chill di dunia. Kapibara dijuluki hewan yang paling santai dan ramah. Sematan tersebut diberikan setelah kapibara sering tertangkap kamera sedang berkumpul bersama hewan-hewan lainnya. Oh, friendly ya teman Bradua. Kapibara dengan mudah berbaur dengan kucing, anjing, burung pelikan, bebek, sampai buaya teman Bradua. Hewan penggerak seperti kapibara sebenarnya cukup aneh berada di dekat buaya. Iya sih, siapa sih yang tidak takut dekat dengan buaya teman Pradua? Bahkan kapibara bisa duduk di atas punggung buaya dengan tenang seolah nyawanya tidak terancam. Paling uniknya lagi teman Pradua, kapibara juga bersantai di tepi sungai yang dipenuhi puluhan buaya. Gara-gara tingkah uniknya itu, banyak orang makin ingin memelihara kapibara. Ekspresinya yang polos dan tubuhnya yang gembul membuat siapa sih yang tidak ingin memeluknya. Walaupun hanya diam, kapibara bisa terlihat sangat mengemaskan. Sampai-sampai kita ingin membawanya pulang sebagai hewan peliharaan. Tapi apakah boleh dipelihara teman Pradua? Sebelum kita bahas ini, hal yang pertama harus kamu pahami adalah karakteristik kapibara, supaya kamu bisa mengukur kemampuanmu sendiri dalam merawat kapibara sebagai peliharaan. Jadi buat kamu yang mungkin masih worry kayak boleh tidak ya, nah kita bakal bahas nih teman Pradua, dan harus tahu karakteristiknya seperti apa. Kapibara dilansir dari The Pure Pets, kapibara termasuk keluarga marmut tapi dengan ukuran yang lebih raksasa. Kapibara juga dinobatkan sebagai hewan pengerat terbesar di dunia. Dan dilansir dari IDN Times, panjang kapibara bisa mencapai 4 kaki dengan tinggi 24 inci teman Pradua. Untuk itu, siapapun yang ingin memeliharanya harus menyediakan tempat yang luas. Selain itu, kapibara adalah hewan sematik yang menghabiskan 50% waktunya di air. Kapibara memiliki habitat di dekat sungai. Jika memeliharanya, kamu harus menyediakan akses genangan air yang cukup agar kapibara bisa berenang. Oh, jangan kamu taruh di dalam rumah terus, atau kamu menyalahkan diri ketika, oh ini kapibaranya karena ini, tapi kamu tidak tahu kan sebenarnya karena apa. Karena memang dia harus lama tuh di dalam genangan air teman Pradua. Dan apakah dia boleh dipelihara? Nah, kita bakal bahas setelah lagu yang berikut ini.

Baik, again teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot pagi hari ini dan informasi berikut ini teman Pro 2, ini kita masih bahas soal kapibara itu boleh tidak sih dipelihara teman Pro 2. Kapibara adalah hewan yang senang dipegang, dipeluk dan dibelai seperti kucing. Kita pasti berpikir bahwa kapibara akan mudah dirawat teman Pro 2. Tapi sayangnya memelihara kapibara tidak sederhana itu. Memastikan kapibara hidup sesuai dengan karakteristiknya adalah prioritas utama. Lantas apakah kapibara boleh dipelihara? Dilansir dari The Secure Pets. Jawabannya tergantung aturan legalitas, etika dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang mana ketiga aspek tersebut berlaku tidak sama di berbagai daerah. Misalnya kapibara boleh dipelihara di wilayah Texas, Pennsylvania dan New York. Akan tetapi pemeliharaan kapibara dilarang di wilayah Georgia dan California. Walaupun urusan legalitas tidak bermasalah, pemeliharaan kapibara harus sesuai dengan ketentuan. Mulai dari ketentuan biaya perawatan, kondisi lingkungan, ketersediaan akses air sampai makanan. Bila diperhatikan lebih detail, sebenarnya aturan pemeliharaan kapibara lebih diutamakan untuk kebun binatang dan penangkaran. Aturan tersebut tidak menyebutkan spesifik tentang pemeliharaan kapibara di rumah. Jadi, apakah kapibara boleh dipelihara? Jawabannya cenderung tidak boleh nih teman Pro 2. Karena kapibara termasuk jenis hewan yang sulit dipelihara dan kapibara sebaiknya memang tidak dijadikan hewan peliharaan. So, buat kamu nih yang masih bimbang kapibara pelihara atau tidak ya, jangan ya teman Pro 2, karena kita kan semuanya sayang hewan yang lucu imut satu ini. Jadi kita bolehlah hanya lihat-lihat atau misalnya kita mampir ke kebun binatang dan lihat kapibara. Tapi jangan sampai bawa pulang ya teman Pro 2.

ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Ya itu main Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot ya. Dan kita masih bahas soal kapibara. Tapi selain kapibara, hewan apa saja yang tidak boleh dipelihara? Memelihara kapibara membutuhkan banyak pertimbangan. Dasar pemeliharannya tidak boleh cuma karena kita suka saja, teman Pro 2. Fokus utamanya adalah memastikan kapibara hidup seperti di habitat asli. Apabila kita tidak mampu menyediakan lingkungan yang sesuai dengan habitatnya, maka urungkan niat untuk memelihara kapibara. Secara tidak langsung, tidak adalah jawaban atas pertanyaan apakah kapibara boleh dipelihara. Jadi tidak boleh ya teman Pro 2. Selain kapibara, ada jenis hewan-hewan lain yang sebaiknya tidak dipelihara. Kelompok kucing besar seperti singa lebih aman berada di alam liar. Sama halnya dengan primata, kelelawar, dan buaya. Cara perawatan dan pemeliharaannya cukup sulit teman Pro 2. Dan di sisi lain, habitat asli merupakan tempat terbaik untuk para hewan yang tumbuh di alam liar sejak awal. Mereka bukan sejenis kucing atau anjing yang sudah berevolusi menjadi hewan rumahan yang mengalami domestikasi. Dari penjelasan di atas nih, kayaknya kamu semakin yakin kan kalau kapibara mungkin hanya boleh kamu lihat di foto atau misalnya kamu ketemu di mana, tapi tidak boleh kamu bawa pulang teman Pro 2. Karena memang dia sensitif dan dia perlu di alam yang lebih bebas teman Pro 2. Jangan sampai ya si hewan lucu imut satu ini bikin kita semua jadi galau nih teman Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Sport. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Sport berikutnya.

Back again dengan Bro 2, saatnya kita di Obres pagi hari ini. Dan Obres kita di pagi hari ini belum bisa menghadirkan narasumber ya teman Bro 2, karena hari ini hari Jumat, about lingkungan. Jadi kita bakal kasih kamu informasi aja seputar lingkungan. Tapi sebelum itu, Salsa sekali lagi mau mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Semoga kita bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, yang relate dan happening, apalagi buat anak muda nih teman Pradua. Dan buat kamu semuanya, kita masih dengan playlist yang seru-seru di pagi hari ini. Stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Obras Obrolan Spada pagi hari ini. So, buat kamu semuanya teman Pro 2, jangan skip channel 92,2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Atau kalau misalnya kalian mau update about apa sih yang lagi happening di RRI, tinggal ke website kita di www.rri.co.id teman Pro 2. Jadi buat kamu no worry, karena kita selalu update apapun informasinya hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Jadi

Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita sudah harus berakhir di edisi pada pagi hari ini. Thank you so much buat kalian yang sudah bergabung dari pagi tadi, yang masih pagi juga sih, tapi mau menjelang siang teman Pro 2. Di santai siang nanti kalian bakal ditemani bersama RJ Priska yang akan menghibur kamu teman Pro 2. Tentunya spesial hari ini, hari ulang tahun RRI ke-81. Sekali lagi Salsa ucapkan selamat ulang tahun buat RRI tercinta. Semoga selalu menginspirasi dan semoga kami selalu bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, happening dan juga relate buat kamu semuanya anak muda. Dan jangan sampai ketinggalan dengan informasi selanjutnya. Di santai siang bakal ditemani bersama RJ Priska. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Informasi pertama, pengungsi gempa Flores menurun penanganan mulai beralih ke pemulihan. Dilansir dari rri.co.id, jumlah masyarakat yang masih mengungsi akibat gempa bumi Flores terus menurun. Hingga 7 September 2026 tercatat sebanyak 72.864 jiwa masih berada di lokasi pengungsian.

Informasi selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 51.591 unit rumah telah melalui proses verifikasi dan validasi atau verifali pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut mencapai 50,39% dari total 102,384 unit data awal rumah yang menjadi sasaran pendataan di 7 kabupaten terdampak. Informasi terakhir, UPTD Pendapatan Daerah atau Samsat Kabupaten Manggarai membantah pemberitaan yang menyebut keringanan pajak kendaraan belum diterapkan. Kepala UPTD Samsat Kabupaten Manggarai Laurentius Agung menegaskan, kebijakan tersebut telah diterapkan sejak 1 September 2026. Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 54 Tahun 2026 tentang keringanan pajak kendaraan bermotor.

0: Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah modal dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Empat 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

0: Mujahid Adi Trisnanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun Direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kepala Satuan Kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. menjalankan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Bathara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masang memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimana sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini kita akan mengikuti
0: acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara rencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
3: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami, dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
2: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
3: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
2: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
2: Obor Tripasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
3: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
2: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini. Buat pendengar saat ini, penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori-kategori untuk suara kencana RRI. Dan saat ini para penari ini tengah membentuk formasi 3 barisan

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis. Dan
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam
0: ucapan
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa

0: Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Ya, pendengar, itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
2: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
3: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang. Oh, sebelah sini kayaknya agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
2: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
1: Ya, Dipta, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya, Dipta ya. Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradari oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua, sialan, berhenti gemetar Wira. Berhenti gemetar. Tidak, ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau menggenggam sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak.

0: hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan.
1: Dia ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat depan, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

92.2 FM Produ RRI India, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, selamat pagi menjelang siang buat kamu di hari Jumat ini ya teman Produ. Selalu apa kabarnya nih di siang hari ini? Semoga kamu semua tetap sehat ya, amin. Tetap semangat juga dan pastinya tetap ditemani oleh energi positif kita, nge-vibes bareng kita teman Produ. Dan saya Priska menemani kamu teman Produ di santai siang hari ini. Waktunya kita santai sejenak dari segala kesibukan kita, dari semua aktivitas kita yang kayaknya aduh riweh nih ya teman Produ. Tapi kita biarkan musik ini jadi teman perjalanan siang hari ini. Dan hari ini tentunya bukan hari yang biasa, ini hari yang luar biasa. Karena di 11 September menjadi hari spesial bagi Radio Republik Indonesia. Hari ini genap berusia 81 tahun. Yeay, 81 tahun RRI telah hadir di Indonesia dari zaman 1945. Dari dulu sampai dengan sekarang, RRI terus menjadi bagian dari perjalanan masyarakat untuk menyampaikan informasi dan edukasi, juga mengadakan hiburan sekaligus menjadi ruang untuk mendengarkan dan didengarkan. Jadi khusus buat teman berdua yang ada di wilayah Flores ya, di ND khususnya, mari kita rayakan ulang tahun Radio Republik Indonesia, juga Hari Radio Nasional, dengan cara yang paling asik ya teman Produ. Ada musik, request lagu boleh. Ini sekarang kita lagi di Produ Hit List ya. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu dan pastinya langsung kirimkan di line WhatsApp kita 082147650422. Jadi siang ini mau dengarkan lagu apa nih teman Produ, atau mau kirim salam buat siapa, atau ada lagu yang lagi menggambarkan suasana hati kamu nih di hari ini, di siang hari ini, langsung saja kirim requestan kamu dan salam-salam kamu di 082147650422. Saya Priska siap menemani kamu sampai di jam 3 sore nanti. Sekali lagi happy anniversary buat Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia.

Sebelum ada TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi. RRI, sekali di udara, tetap

Itulah teman Pro 2 ya, kalau jodoh mau 2001 kali berkelahi, mau 2001 kali diam-diaman pun akan baikan lagi ya teman Pro 2. Mungkin kamu relate sama lagu ini dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ada requestan yang datang dari Kak Dita. Hai Kak Dita, thank you. Katanya nih selamat siang Kak Priska. Saya Dita mau request lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, untuk HTS-an saya nih yang ada di sebuah kota. Saya terus spill ya kotanya. Nanti kalau HTS-an kamu dengar ini, aduh, bisa ini dia melayang dia ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Thank you Kak Dita, akan saya putarkan requestannya. Tapi tetap menunggu teman Pro 2 untuk gabung sama kita. Silakan masuk circle kita di Pro 2 Hitlist ini sampai di jam 12 nanti ya, di 082 147 650 422. Special buat Kak Dita dengan Pamungkas.

0: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Wilhelm Sermanto Lose, Ketua KPU Kabupaten Ende, mengucapkan selamat memperingati HUT Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
5: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya Maxen Emmanuel Dolmo alias Dr. Listrik mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara walaupun badai datang menghadap. Sekali di udara, tetap di udara.

sejahtera buat kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepisingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia. Di tengah riuhnya disinformasi, RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa. Saya Basri Suwena, Ketua Bawaslu Kabupaten Ende, bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Ende mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas konsistensinya dalam mengawal setiap denyutnya di perjalanan bangsa dan mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang partisipatif.

Baru kali ini ya kita orang-orang Rabun Jauh itu dirayakan sama Bernadia ya, sama Bro Dua. Tapi karena kita dengarkan lagu dari Bernadia Rabun Jauh ini, saya mau ajak kamu untuk membicarakan satu hal teman Bro Dua. Kalau tadi kita bicarakan soal hubungan nih, ini mungkin satu lagu yang cocok sekali buat kamu yang mungkin pernah ada di fase, aduh ini kita sebenarnya apa ya? Ini mau dibawa kemana ya teman Bro Dua? Nah mungkin Bernadia lewat lagunya Rabun Jauh ini seperti membawa kita ke cerita tentang seseorang nih yang sedang berusaha membaca arah sebuah hubungan. Tapi kok makin dilihat-lihat makin blur ya. Aduh. Terus ada lirik yang dari Bernadia tuh yang sampai orang ataupun penggemarnya tuh bingung ya. Ini kira-kira kota mana nih? Kalau Bernadia manggung dia selalu pakai kacamatanya nih biar terlihat sosok lelaki itu teman Bernadia. Kayak lihat tulisan dari jauh ya. Sebenarnya kelihatan ada sesuatu tapi detailnya tidak jelas.

perjalanan panjang RRI. Semoga kedepannya RRI mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dan khususnya untuk RRI ND, semoga semakin dekat dengan pendengarnya, sehingga tidak ada lagi pesan atau sapaan dari pendengar yang terlewat begitu saja. Karena terkadang bagi kami sebagai pendengar, pesan yang dibaca atau sekedar disapa oleh penyiar saja sudah cukup untuk membuat kami merasa dihargai, didengar dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar RRI. Karena harus sederhana seperti itu, mungkin terlihat kecil tapi bagi pendengar bisa memiliki arti yang begitu besar. Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga perjalanan panjang ini terus berlanjut serta semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai pendengarnya dan melahirkan lebih banyak cerita indah di masa depan. Teruslah menjadi suara yang bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga sampai ke hati para pendengarnya. Long text-nya Kak Lara membuat saya sangat terharu. Terima kasih ya Kak Lara sudah jadi bagian dari RRI tiap harinya ya, sudah kirim lagu, terus selalu gabung, selalu dengarkan kita. Kita juga bangga bahwa ada anak muda yang sampai dengan sekarang ini masih terus mendengarkan radio di era digital ya. Thank you so much buat Kak Lara. Nah, buat teman radio yang mau request, silakan. Ini ada beberapa lagu yang sudah disiapkan oleh Andy kita, Iqbal. Tadi kita sudah putarkan lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali, terus Teh Hijau Tulus, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, Rabun Jawa Bernadia. Terus ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, boleh di request. Terbelajar Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Gurun Hujan dari Juicy Lucy, Museum Duka lagu terbarunya For Events featuring YB. Ada salah-salahnya Yono Bakri juga teman Pro 2. Kalau international song ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, Petal dari Ariana Grande, Dracula dari Tame Impala, So Easy Olivia Dean, Bittersweet dari Madison Beer, Drop It dari Olivia Rodrigo, Faded Soul dari One Republic dan Funeral dari A.C.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke-distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacauan konten receh deh. Bantuin dong, baik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau request lagu, silakan di 082147650422. Ini tersisa berapa menit lagi teman Pro 2, kita mengakhiri Pro 2 Hitlist kita di santai siang hari ini. Jadi buat kamu yang belum sempat gabung, jangan khawatir, jangan galau. Karena

Selamat siang teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Awal cerita.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
2: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
1: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Hai teman Pro 2, selamat siang buat kamu yang terus pantengin kita di 92,2 FM Pro 2 RRI Indah, teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini teman Pro 2 di Muda Kreatif, karena kan biasanya kita ngobrol ya dengan para pelaku UMKM, tapi akhir-akhir ini kita belum bisa menghadirkan narasumber kece itu teman Pro 2, karena kita masih siarannya outdoor, kita siarannya di luar. Tapi Priska mau kasih kamu informasi makanan khas dari Sumatera Utara. BTW ini kan jam maksi ya, jam makan siang ya teman Bro 2, biar kamu juga tahu, oh ternyata ada nih makanan khas Sumatera Utara yang bisa kamu temukan di tempat kamu. Teman Bro 2 FMND, kalau kita bicara tentang negara kita Indonesia tuh bukan cuman budaya, pakaian adatnya, bahasa daerah, tapi urusan kuliner itu juga beragam dan luar biasa ya. Dan kali ini kita jalan-jalan dulu, kita jalan-jalannya virtual ya ke Sumatera Utara. Mungkin ada yang sudah pernah mencicipi makanan khas dari daerah ini. Kalau saya mungkin ada yang saya pernah makan, tapi coba dulu kita kasih kamu informasinya teman Pro 2. Di salah satu hal yang menarik di Sumatera Utara ya adalah penggunaan andaliman, rempah yang memberikan sensasi rasa unik dan sedikit getir di lidah. Jadi selain itu ikan dan daging juga banyak digunakan di sana dalam kuliner tradisional mereka. Ada satu makanan yang namanya cukup unik teman Pro 2, namanya ura-ura. Makanan ini dibuat dari bahan seperti buah sera-sera atau babal, jantung pisang, dan daun papaya. Bahan-bahannya kemudian ditumbuk bersama dengan garam, asam, cabai, dan uniknya ini penyajiannya tuh menggunakan lesung ya teman Pro 2, bukan lesung pipi. Lalu ada dangke nani ura. Aduh, semoga saya benar ya bacanya ya. Ini bahan utamanya tuh ikan mas, dan bumbunya ini tidak main-main teman Pro 2. Ada cabai, asam, garam, kencur, kunyit, jahe, kemiri, kacang, lada, dan andaliman itu tadi teman Pro 2 yang saya bilang rempah-rempah andalannya Sumatera Utara. Jadi kebayang teman Pro 2, ikan mas dengan bumbu yang rempah-rempah yang kaya itu terdengar delicioso ya.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif dengan pembahasan kita makanan khas dari Sumatera Utara. Terus ada namanya Dengke Nani Ura dan juga dendeng, teman Pro 2. Kalau dendeng ini saya menganut makan dendeng ini. Jadi dendeng ini bukanlah nama makanan yang asing ya untuk teman-teman dari Sumatera Utara, bahkan masyarakat di daerah lain. Karena dendeng ini terbuat dari daging lembu, kerbau atau daging B2 ya, teman Pro 2. Saya pernah makan dendeng sapi, itu juga pernah. Dan bumbunya diperlukan adalah garam, cabai, asam, andaliman, kunyit dan juga jahe, itu pasti ya teman Pro 2. Cara masak dendeng ya, dengan memotong daging kemudian rendam di dalam bumbu, terus harus dijemur sampai benar-benar kering, baru bisa dimasak, digoreng atau dibakar tuh teman Pro, di atas tungku. Terus ada namanya tape gadong atau tape ubi. Ini seperti namanya, dibuat dari ubi kayu dan pembuatannya melalui proses peragian atau pembusukan. Dan awalnya ubi kayu ini yang telah dimasak setengah matang akan diberi ragi ya teman Pro 2. Kemudian dibungkus dengan daun pisang selama 3 hari dan biasanya tape gadong ini disajikan dalam keadaan terbungkus daun pisang. Dari namanya unik ya teman Pro 2, ada tapai ubi, ada dendeng dan juga dengke nani ura nih. Siapa ini yang sudah pernah makan tape gadong atau dendeng teman Pro 2?

0: Itu cinta.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Teman-teman Bro Dua, kita masih memberikan kamu informasi makanan khas dari Sumatera Utara. Nih, kita lanjut lagi ya perjalanan kuliner kita ke Sumatera Utara. Ada Dengke Nati Nombur. Jadi buat kamu yang suka makan ikan, ini menu yang satu ini wajib masuk daftar list makanan kamu, teman-teman Bro Dua. Namanya Dengke Nati Nombur. Ini bisa menggunakan ikan mas, ikan lele, atau ikan gabus. Tapi yang menariknya tuh di cara memasaknya nih, teman-teman Bro Dua. Ikannya tuh dipanggang terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan bumbu yang kayak rempah. Itu tuh ada kemiri, ada kacang tanah, cabai, merica, andaliman, jahe, kencur, bawang, sampai dengan kincung. Saya tidak tahu kincungnya apa, teman-teman Bro Dua, tapi ini bumbu dan rempah-rempah khas dari Sumatera Utara. Terbayangnya teman-teman Bro Dua, ikan panggang, bumbunya pedas, rempah-rempahnya pol, aduh wanginya sampai di ending ya teman-teman Bro Dua. Terus ada namanya sendor, teman-teman Bro Dua. Ini di Sumatera Utara makanannya dikenal sebagai sendor. Kalau di tempat lain tuh mungkin kamu tahu, teman-teman Bro Dua, cendol. Ini cendolnya Sumatera tuh namanya sendor. Bahan dasarnya tuh tepung beras atau beras pulut, ada pandan, santan, gula aren, garam, dan juga kunyit. Jadi setelah adonan dimasak dan didinginkan, kemudian dibentuk menjadi cendol, terus disiram dengan santan serta air gula aren. Rasanya manis, gurih, segar ya. Cocok sekali untuk dimakan siang-siang seperti ya, sekarang ini ya. Apalagi dimakan langsung oleh Om Budi ya, sendor ini. Kemudian ada pecel ya. Ini sekilas teman produk langsung memikirkan, oh pecel, bukan. Tapi ternyata pecel ini khas dari Sumatera Utara, isiannya berbeda. Ada

daun ubi, genjer, kacang panjang, daun katès sampai jipang atau pepaya muda. Dan sayurannya itu direbus kemudian disiram bumbu yang terdiri dari cabai, kencur, kacang tanah, kulit jeruk purut, kemudian gula aren dan garam. Jadi kuliner dari Sumatera Utara tuh sangat khas dengan rempah-rempahnya, teman-teman.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Teman Pro 2 FMND ada Rizky Febian featuring Adriana Khalif dengan Alama nih menemani kamu di santai siang hari ini nih teman Pro 2. Dan saatnya kita masuk ke Spot Corner, gudangnya informasi olahraga spesial buat kamu nih teman Pro 2. Ada kabar menggembirakan dari cabang olahraga bola kaki teman Pro 2. Ada Liga Persebata 2026 yang resmi bergulir. Jadi teman Pro 2, Liga Persebata 2026 ini digelar di hari Minggu 6 September 2026 di lapangan sepak bola Desa Kalipadan, Kabupaten Lembata. Dan tentunya ini bukan sekedar pertandingan untuk menentukan siapa yang jadi juara, tapi Liga Persebata ini jadi ruang untuk klub-klub sepak bola daerah dan menunjukkan kemampuan mereka, sekaligus membuka kesempatan bagi talenta-talenta lokal untuk berkembang. Nih, best sekali buat anak muda nih teman Pro 2. Dari Wakil Bupati Lembata, ada Bapak Haji Muhammad Nasir, saat membuka kompetisi menyampaikan bahwa sepak bola tuh bukan cuma soal siapa nih yang paling banyak cetak golnya, atau siapa nih yang paling sering mengangkat trofinya di akhir kompetisi. Tapi, ada nilai yang jauh lebih penting dari perlombaan itu ya teman Pro 2. Ada kerja keras, disiplin, sportivitas, persaudaraan, dan juga kebersamaan. Nah, ini yang menarik ya teman Pro 2. Liga Persebata 2026 juga diharapkan jadi wadah untuk mempererat silaturahmi masyarakat Lembata. Ini sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Lembata.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Mom Radio, kita masih di Spot Corner ya. Ini informasi datang dari Universitas Flores ya. Kita geser dulu dari dunia boxing. Ada cerita menarik dari Un Florendi tentang anak muda yang menjadikan olahraga itu bukan tentang adu kekuatan, tapi juga membangun disiplin dan karakternya. Ada kakak Kison B. Kogoya, ketua UKM Boxing Un Florendi, yang sudah serius menekuni olahraga tinju itu sudah sekitar 1 tahun terakhir sama Bro 2. Dan sudah mencatatkan 2 kemenangan atas pertandingan tinju, termasuk ketika menghadapi petinju asal Timor Leste. Buat Kison, tinju ini bukan sekedar soal pukulan dan siapa nih yang menang di atas ring, tapi dari tinju ini, Kison ini belajar bahwa menjaga kondisi fisik, membangun disiplin sekaligus yang tidak kalah penting itu teman produ adalah mengendalikan emosinya. Dan menariknya UKM Boxing Force sendiri baru berdiri sejak 2025 dan sekarang sudah punya sekitar 20 anggota. Terdiri dari mahasiswa laki-laki maupun perempuan teman produ. Kalau kamu mau bergabung nih, tidak harus langsung jago boxing ya. Ini paling penting ada niat, komitmen, ada kemampuan juga, ada kemauan juga yang pastinya untuk kita disiplin berlatih. Dan Boxing Unfor tengah mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan tinju Piala Gubernur Se-Provinsi NTT di Sabu. Dan perjalanan ini pasti tidak mudah ya teman produ, banyak lika-likunya ya. Mereka masih menghadapi keterbatasan fasilitas latihan, terus juga ada biaya operasi nasional, terutama ketika harus mengikuti pertandingan di luar daerah. Meskipun begitu, buat Kison dan teman-temannya tetap memilih untuk keep moving forward teman berdua. Rizky akan kasih kamu informasi lainnya spesial di Spot Corner, jadi jangan kemana-mana, silent terus.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Teman Pro 2, kita lanjut ke Spot Corner ya. Kalau kita bicara tentang Piala Dunia, ini biasanya kita langsung membayangkan sepak bola ya kan. Tapi kali ini kita pindah nih ke lapangan basket nih. Ada persaingan menuju Piala Dunia FIBA 2027, ternyata ini semakin memanas khususnya di zona Afrika. Ada satu fakta menarik, belum ada satupun dari 12 tim Afrika yang berhasil memastikan tiket ke putaran final. Yes, Teman Pro 2, bahkan setelah jendela keempat kualifikasi selesai, semuanya masih harus berjuang sampai ke pertandingan terakhir. Dua tim unggulan ada Kamerun dan juga Pantai Gading ini juga gagal mengamankan hasil yang dibutuhkan pada laga pamungkas. Dan ini artinya persaingan ini benar-benar masih wide open ya Teman Pro 2, karena zona Afrika tuh mempunyai 5 tiket menuju putaran final Piala Dunia FIBA 2027. Ini akan berlangsung di Qatar di bulan Februari Teman Pro 2. Dan ini tentunya menarik sekali ya, karena tidak ada tim yang merasa bisa aman nih. Mereka semua punya powernya masing-masing Teman Pro 2. Jadi setiap pertandingan ini menjadi penting untuk mereka. Kalau mereka salah strategi sedikit, kehilangan fokus sedikit, pasti posisinya langsung berubah, langsung turun Teman Pro 2. Bayangkan ada 18 pertandingan yang berlangsung sengit, belum ada satupun yang bisa berkata okay, kita mau pergi ke Qatar. Dan semuanya ini harus fight sampai di akhir. Dan buat negara-negara peserta, lolos ke Piala Dunia ini bukan hanya soal prestasi, ada kebanggaan juga, menunjukkan bahwa basket Afrika ini punya talenta dan daya saing yang semakin kuat di level dunia.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Oke teman Brodo, itu tadi informasi di Spot Corner. Kita sudah seru-seruan dengan memberikan kabar dari dunia olahraga. Dan saatnya sedikit lagi kita mau ganti suasana teman Brodo. Kita mau move ke showbiz, tapi setelah beberapa lagu yang satu ini.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health. Health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Teman Pro 2, informasi dari showbiz, D.O. EXO ini resmi comeback nih teman Pro 2. Ada Do Kyung So alias D.O. ini akhirnya merilis musik video atau MV bertajuk Guitaris yang merupakan title track dari album terbarunya Dopamin di 8 September 2026. Dan peluncuran MV ini menandai comebacknya D.O. di industri musik sebagai soloist setelah single digital Dam dan mini album rilisnya di tahun lalu teman Pro 2. Jadi buat kamu nih para EXO lovers, apalagi yang suka sama D.O. nih, dia ada lagu terbarunya teman Pro 2 dan juga bergenre R&B alias R&B ya. Bernuansa ceria, lagu Guitaris ini mempunyai genre R&B dan soul yang diiringi dengan suara akustik lembut nih. Jadi sensasi hubungan yang perlahan berkembang menuju sesuatu yang lebih dalam semakin terasa nih ketika kekuatan vokalnya D.O. ini ditujukan dalam lagu tersebut. Siapa yang sudah dengar nih lagunya D.O. ini? Jadi ini adalah kabar menggembirakannya buat teman Pro 2, apalagi yang menggemari dia ya si D.O. ini. Dan Guitaris ini adalah tentang keindahan emosional nih teman Pro 2. Kayaknya ini lagu cinta ya teman Pro 2, ini merayakan bagaimana setiap momen kecil jadi semakin bermakna saat dua orang mulai saling terhubung nih. Lantur Popcorn ini juga akan menggelar konser bertajuk Day Off yang akan dibuka di Seoul, Korea Selatan di tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026. Jadi buat kamu silakan tabung biar nonton konser D.O.

Sebelum ada TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi. RRI, sekali di udara, tetap

Teman Pro 2, buat kamu yang suka nonton film Indonesia dan penasaran dengan proses di balik layar nih, ada novel bestseller laut bercerita karya Leila S. Chaudhary ini sedang dibawa ke layar lebar oleh sutradara Yosef Anginon. Dan ternyata mengubah novel menjadi film itu tidak sesimpel tinggal kita baca ceritanya lalu rekam dan buat. Tapi ternyata ada tantangannya, teman Pro 2. Memilih bagian cerita mana yang harus tetap ada di film dan yang mana yang harus dilepas. Dan teman Pro 2, sebuah novel ini bisa punya ratusan halaman ya, dan sementara film tuh punya durasi yang terbatas. Jadi tim kreatif dari film Laut Bercerita ini benar-benar memilih bagian yang dianggap paling penting untuk membangun cerita di film ini, teman Pro 2. Dan menariknya lagi, Anggi punya kedekatan personal dengan Yogyakarta, salah satu wilayah yang menjadi bagian penting dalam novel ini, dan kemudian dimanfaatkan untuk membangun visual film biar terasa lebih dekat dan juga personal. Tapi yang mau dibangun bukan cuma soal tempatnya nih, menurut Anggi nyawa dari cerita ini justru dari tokoh-tokoh yang memerankan film ini, teman Pro 2. So ternyata dunia perfilman ini memang sangat detail ya, semuanya seperti itu. Dan dari perfilman Indonesia tuh sudah semakin maju ya, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang sudah penasaran, film ini dijadwalkan tayang di bioskop kesayangan kamu mulai 29 Oktober 2026, dan dibintangi oleh sejumlah nama besar. Ada Reza Rahardian, ada Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, dan Dian Sastro.

0: Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sana yang perlu kita sampaikan. Dan bener, informasi ini seputar Flores dan Lembata ya guys. Dan informasi ini tentunya diambil dari portal terbaik kita ya, iya, terpercaya.
1: Benar, teraccountable.
0: Benar, dan
1: teraktual juga.
0: Teraktual pastinya, faktual dan aktual juga. Teman-teman berdua. Kita ambil semuanya dari www.rri.co.id. Oke. Tapi kita sebelum menuju berita di informasi-informasi di sana, kita play kasih dulu lagu-lagu di sore hari ini.
1: Saya suka kalau kamu yang duduk di situ.
0: Oke, teman bro.
1: Kamu mau kasih kami apa nih spesial di hari ulang tahun RR ini?
0: Spesial di hari ulang tahun Frankie, kasih dulu yang bikin semangat ya di sore hari ini. Ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Check this out.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke teman bro dia, Vicky Salamor dan juga Miss Baker dengan lengket.
1: Iya, kenapa dua cinta yang merasa seperti papel lengket.
0: Oh, sudah.
1: Kayaknya tidak usah deh, kita kayaknya langsung masuk ke informasi
0: ya
1: pertama saja. Yes. Teman-teman kita di Floration nih teman pro 2. Kali ini informasinya itu datang dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendorong Desa Pati Sirawalang, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur berkembang untuk menjadi desa unggulan berbasis potensi lokal. Keren. Iya, desa ini bahkan diharapkan bisa berkembang sampai menjadi salah satu desa unggulan di tingkat nasional loh.
0: Wow.
1: Jadi pasti diperhatikan sekali ya untuk perkembangannya itu. Dorongan ini disampaikan langsung dalam kegiatan intervensi perangkat daerah oleh Biro Hukum Setda Provinsi NTT yang berlangsung di Desa Patir Siwalang di tanggal 26 sampai 27 Agustus 2026 kemarin teman pro 2, di mana intervensi ini diarahkan untuk memperkuat potensi ekonomi, juga kelembagaan, ada juga pemberdayaan masyarakat dan tata kelola desanya. Nah, teman pro 2, katanya nih masyarakat di desa tersebut tuh tidak hanya menjual hasil pertanian dan kelautan dalam bentuk bahan mentah saja, tapi hasil produksi tersebut juga perlu diolah menjadi produk bernilai tambah biar bisa meningkatkan pendapatan dan juga kemandirian masyarakat. Oh iya, benar. Dan dalam intervensi ini teman pro 2, Pemprov NTT menyerahkan sejumlah bantuan ya berupa mesin perontok padi, terus ada juga mesin perontok jagung dan ada 6 mesin pengiris pisang. Pemerintah menyerahkan peralatan serta bahan pendukung produksi keripik pisang untuk mendorong pengembangan usaha masyarakat. Jadi memang masyarakat tidak berjalan sendiriannya.
0: Benar
1: sekali
0: ya.
1: Pemerintah selalu mendukung. Apalagi misalnya dalam hal pemberdayaan masyarakat, terus masyarakatnya menerima dengan positif, mau belajar, mau berkembang bareng pemerintah, yakin pasti maju dan
0: desanya. Benar ya, karena memang sekarang banyak sekali ya program-program pemerintah itu yang approve dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ketika masyarakat mau berkembang, nah pemerintah sudah siapkan nih, siap membantu nih, tinggal lihat masyarakatnya saja nih teman pro 2.
1: Dan lebih keren lagi dari kegiatan ini nih teman pro 2, selain tadi kan kita bahas tuh lihatnya lebih ke sektor ekonomi tuh ya.
0: Iya,
1: pemberdayaan di bidang ekonomi. Ternyata intervensi ini juga mencakup penguatan akan kesadaran hukum, kelembagaan desa, serta pemberdayaan masyarakatnya. Jadi ketika misalnya hasil mentahnya sudah diolah, terus hasil yang sudah diolah, sudah diproduksi, siap dijual belikan di pasar bebas gitu ya. Atau mungkin bakal ekspor
0: ke luar negeri ya.
1: Tidak mudah dibohongi masyarakat karena melek akan hukum.
0: Benar, karena memang di sini pemerintah tidak semata-mata hanya memberikan pembekalan tentang tadi ya, tapi
1: atau modalnya
0: secara hukum
1: saja
0: juga
1: gitu.
0: Jadi benar-benar masyarakat itu dibimbing dari segala aspek nih.
1: Iya benar, dan memang yang paling penting itu di zaman sekarang tuh penipuan itu beragam sekali. Dan apalagi kayak gini-gini tuh ada saja oknum-oknum yang jahat gitu. Tidak mau lihat Indonesia tuh berkembang.
0: Benar sekali ya teman pro 2 ya, tapi tinggal bagaimana kita untuk terus hati-hati dan juga kalau kita tahu itu berita bohong atau apa, kita tinggal share ya dan memberitahu kepada orang-orang yang kita kenal bahwa itu tidak benar ya teman pro 2. Oke. Masih banyak lagi informasi yang akan kita sampaikan ya teman pro 2, tapi kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Frankie siapkan di sore hari ini.

Sebelum ada TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi. RRI, sekali di udara, tetap

0: Floration teman produa masih bersama kita berdua tentunya ya teman produa, masih dengan informasi-informasi seputar Flores dan Lembata. Dan informasi berikut ya diambil dari rri.co.id okay, juga.
1: Oke, aduh jangan informasi yang bikin deg-degan dong. Kayaknya agak sedikit deg-degan ya.
0: Iya, mau gimana namanya juga informasi ya teman produa.
1: Iya, oke deh, bacakan deh informasinya.
0: Okay. Ini Frankie ambil dari radio.co.id ya, abu vulkanik lewat tolok tutup sementara bandara Gewayantana teman produa. Dan dikutip dari rri.co.id, Bandara Gewayantana Larantuka nih Flores Timur ditutup sementara pada Rabu 10 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik atau volcano es dari erupsi gunung lewat tolok di Kabupaten Lembata. Nah, penutupan dilakukan ya setelah sebaran abu vulkanik terpantau mengarah ke wilayah udara Bandara Gewayantana. Oke, dan Kepala Kantor UPBU kelas 3 bandara Puguh Lukito mengatakan penutupan sementara tersebut ditetapkan melalui notice to airmen to atau NOTAM airdrome closed ya. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penerbangan Wings Air rute Kupang Larantuka dan Larantuka Kupang terdampak nih teman berdua ya.
1: Oke.
0: Dan menurut Pugu, keputusan penutupan bandara dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sebaran abu vulkanik di wilayah udara. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan selama aktivitas erupsi masih berdampak terhadap ruang udara sekitar ya. Ini penting juga ya.
1: Iya benar.
0: Jadi untuk keselamatan kita semua, hal ya, yang paling penting,
1: itu diutamakan adalah
0: keselamatan guys.
1: Safety first ya. Iya benar teman produa. Buat apa sih harus buru-buru benar. Untuk sampai ke suatu tempat kalau memang kita sangat-sangat memaksakan, dampaknya itu kita tidak mau.
0: Ini kan membahayakan juga.
1: Dapat ya iya kan teman
0: produa. Tapi juga kalau kamu memang buru-buru mungkin ada alternatif lain.
1: Iya benar.
0: Contohnya kalau kapalnya jalan masih bisa pakai kapal atau kalau tidak pakai harus pakai pesawat ke Ende mungkin ya, karena di Ende tidak
1: ya, tidak terlalu terasa gitu
0: abunya. Atau Maumere juga yang terdekat dari Larantuka nih teman produa. Oke, semoga cepat buka kembali ya, ya dan benar. Lancar kembali.

0: menikmati keindahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM Indie,
2: teman terbaik.
1: Pro 2 FM, teman ter

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: dua. Kita ke informasi terakhir ya untuk kebersamaan kita di Floreciation. Ini ada satu informasi yang datang dari PT Sahabat Sejati.
1: Okay.
0: Kamu pasti bertanya-tanya ini tuh siapa
1: mereka? Sahabat Sejati itu mereka tuh siapa?
0: Okay. Kalau tidak teman terbaik kamu, tapi kali ini kita mau baca dari PT Sahabat Sejati.
1: Iya, iya. Kalau teman terbaik kamu itu hanya Pro 2 ya.
0: Iya, itu the one and only saja ya teman Pro 2.
1: Okay.
0: By the way, ini adalah vendor dari PLN di mana mereka ini menyerahkan bantuan CSR berupa 11 titik lampu penerangan jalan kepada pemerintah Kabupaten ND.
1: Wow, wow, wow.
0: Okay.
1: Dan saya berharap ya semoga titik-titik yang akan dipasang adalah jalan anggrek sih.
0: Iya, sama durian.
1: Iya, benar ya.
0: Benar ya.
1: Mungkin di situ juga rumah-rumahnya lampunya kurang terang ya.
0: Padahal ada saya di situ.
1: Oh, kamu di
0: anggrek. Cahaya saya bisa menerangi sejalan raya.
1: Oh my god. Oke, informasinya seperti apa nih?
0: Jadi dukungan ini diserahkan untuk mendukung program ND Terang untuk memperluas penerangan kawasan publik dan juga permukiman masyarakat setempat ya, teman Pro 2. Serah terimanya sudah berlangsung di Aula Smak Negeri Thomas Morus ND. Pada hari Rabu kemarin nih 9 September 2026. Dan Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Yosef Benediktus Badeoda, mengapresiasi sekali ya dukungan dari PLN dan juga PT Sahabat Sejati terhadap program penerangan jalan daerah ini. Benar teman Pro 2,
1: iya,
0: menurut Bapak Bupati bahwa penerangan jalan itu kan menjadi bagian paling penting ya dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan juga bisa mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.
1: Benar sekali Bang Pro 2. Apalagi untuk kita ya yang pulang dinas malam-malam yang ciwi-ciwi.
0: Aduh,
1: kan.
0: Aduh, tolong untuk kita ciwi-ciwi. Kamu ciwi.
1: Maksudnya teman-teman Pro 2 yang cewek-cewek penyiar Pro 2 ya.
0: Benar,
1: itu penting
0: Pro
1: sekali
0: 2.
1: Ya. Karena memang dengan adanya lampu jalan ya siapa tahu orang yang tadinya punya niat jahat jadinya gara-gara
0: iya,
1: ada lampu jalan.
0: Aduh sial, saya terlalu bercahaya nih untuk melakukan kejahatan. Saya jadi malu gitu.
1: Iya, akhirnya batal.
0: Membatalkan gitu.
1: Sekali,
0: tapi
1: ya,
0: kan tadi di awal Putri sudah bilang ya bahwa penyerahan ini dilakukan di Smak Negeri Thomas Morus ND kan ya.
1: Mm-mm.
0: Kenapa nih kamu tahu bantuan ini diserahkan di sana?
1: Apakah akan dipasang di sana?
0: Iya,
1: okay.
0: Karena memang daerah yang utama itu menyasar di kawasan sekitar Smak Negeri Santo Thomas Morus
1: ya.
0: Serta lingkungan sekitar yang sebelumnya itu minim sekali penerangan
1: benar
0: jalan.
1: Benar ya. Kalau teman Pro 2 tahu ya, Thomas Morus itu ya wilayah paling timur ND ya.
0: Yep.
1: Benar ya, ada
0: yang arah mau ke Wolotopo.
1: Jalan Flores.
0: Jalan
1: ya.
0: Flores tuh teman Pro 2.
1: Ya, memang mungkin di sana juga butuh sangat butuh penerangan. Oke, okay, it's okay karena memang di mana yang paling membutuhkan di situ kita berikan ya untuk mereka.
0: Iya, teman Pro 2.
1: Oke, itu dia ya informasi terakhir kita di Floreciation. Dan untuk informasi lain, informasi apapun bisa langsung kemana tuh?
0: Bisa langsung ke www.rri.co.id teman Pro 2. Informasi yang tadi kita sudah sampaikan juga kalian bisa baca selengkap-lengkapnya di sana.

0: kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Sampai bertemu lagi.
2: Pro 2 FM Indi,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Sejat teman produa
1: dengan Gil Bill ya, yeah, teman produa yeah. Menemani kita di sore hari ini lagunya kayak dari tadi kamu tuh bisa nyanyi ya, kayaknya kamu suka lagu ini.
0: Saya kayaknya ini ide kaset.
1: Oh iya ya.
0: Satu universal gitu lagunya, musiknya.
1: Oke, okay, teman produa. Dan kita sudah sampai ya di generasi prestasi alias yep, Genpres teman produa. Ya, mas, kita masih dalam kondisi pemulihan ya pasca gempa teman produa. Jadi saya itu sore lagi-lagi kita belum bisa menghadirkan narasumber ya untuk edisi Genpres di sore hari ini.
0: Benar teman produa. Jadi kita kasih kamu informasi-informasi saja ya.
1: Benar.
0: Tapi sebelum kita ke informasi nih teman produa, kalian lagi ngapain ya?
1: Benar teman produa. Biasanya kamu sore-sore ini kegiatan kamu tuh?
0: Kalau saya di rumah tuh ya,
1: okay, jam okay, segini okay,
0: saya temani anak saya tuh bermain di halaman. Main tanah.
1: Main tanah. Di era sekarang ya, di era anak kecil sekarang kok masih ada anak kecil yang main
0: aduh,
1: tanah. Biasanya
0: harus.
1: biasanya tuh kayak mainan-mainan yang dibeli dari toko begitu.
0: Karena ada namanya earthing di parenting.
1: Oh ya. My god. Ini nih pelajarannya untuk kita yang masih jomblo kayaknya itu Bang Produa.
0: Terus kan katanya okay, kalau anak-anak sering main di luar atau main di alam terbuka gitu kan, anak-anak tuh punya mood yang ceria, terus dia tuh tidak mudah rewel atau tantrum dan nafsu makannya tuh baik. Semuanya tuh saya bisa checklist, tapi di anak saya nafsu makannya tidak membaik-membaik.
1: Oke, itu Bang Produa.
0: Mungkin sedikit curhat nih di sore hari
1: kayaknya
0: ini.
1: Kayaknya ibunya yang bermasalah kayaknya.
0: Aduh, tidak deh.
1: Oke, teman produa ya, karena memang biasanya juga ya kalau soal parenting di era-era sekarang banyak juga yang anak-anak kecil tuh kalau anteng tuh biasanya ketika dikasih handphone.
0: Iya, dikasih gadget dan itu tuh yang justru paling berbahaya.
1: Paling berbahaya ya, teman produa. Oke. Okay.
0: Tapi nanti kita bakal kasih informasi anak-anak yang keren sekali di era sekarang.
1: Benar, ini, anak-anak juga yang menginspirasi kita semua nih dengan prestasi-prestasi mereka di Genpres. So, jangan kemana-mana guys, stay tune terus. Pranky mau kasih kamu training session kayaknya.
0: Aduh,
1: dari Dua Lipa, check this out.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Oke teman Pro 2, back to 92,2 FM Pro 2 RRN, teman terbaik kamu. Ya, dan kita masih di generasi prestasi ya. Ada informasi yang mau kita bagikan ya. Dan tadi kita sudah spill-spill ringan nih. Ada informasi dari Putri Pariwisata Indonesia, guys.
1: Iya.
0: Kebanggaan kita orang ND, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 ada Carmen si cantik yang lagi buat apa nih, Kak?
0: Oke, ya lagi memberikan bantuan gempa ya bagi warga terdampak di ND. Nah, ini dikutip juga ya dari rri.co.id nih teman Pro 2, portal terbaik kita. Putri Pariwisata Indonesia 2026 Lucia Carmenita Rosalia Lambah bersama perwakilan Levico Batik ya, butik menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur tentunya. Nah, sebanyak 100 paket sembako dibagikan di 3 lokasi berdampak ya. Bantuan tersebut disalurkan kepada warga di Tanah Gadi, Gadi, Kecamatan Dona, Nuakota, Desa Manulondo, Kecamatan Dona, serta Desa Rateroru, Kecamatan Detusoko nih teman Pro 2. Nah, ini rinciannya 28 paket diberikan untuk warga Tanah Gadi, 20 paket untuk masyarakat Nuakota, serta 52 paket untuk warga Desa Rateroru. Wah, keren. Wah, ya.
1: Berarti sudah menjalankan tusinya ya, tugas fungsinya sebagai putri pariwisata. Dia kembali dulu kan kemarin ke daerah asalnya dulu, terus nanti bakalan ada kerja-kerja yang secara nasional
0: pun. Benar sekali teman Pro 2. Biasanya kita tahu ya, ini sudah berprestasi kemudian dia tunjukkan nih, ini patut dicontohi ya, untuk kita semua ya teman Pro. Benar ya.
1: Cantik, prestasi, berempati.
0: Komplit nih teman Pro 2. Iya, dan penyaluran bantuan ini yang menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat gempa ya yang masih kita rasakan nih teman Pro 2. Dan Carmenita sendiri mengatakan kehadirannya di ND tidak hanya untuk menyerahkan bantuan ya, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat yang sedang menghadapi masa pemulihan ya. Dan menurut dia juga dukungan dari berbagai pihak dibutuhkan agar masyarakat terdampak dapat kembali bangkit.
1: Benar. Kalau ya, misalnya kita hadir, apalagi kayak dia nih seorang putri pariwisata hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak, masyarakat tuh merasa tuh tidak sendirian.
0: Benar,
1: gitu.
0: Ya, dan masyarakat rasa kayaknya terdorong untuk kembali
1: bangkit lagi gitu.
0: Benar sekali teman.
1: Ya, benar, kita harus semangat untuk pemulihan ini teman Pro 2.
0: Yes,
1: harus semangat ya.
0: Dan kita bisa lakukan itu bersama-sama ya teman Pro 2. So, kita masih kembali lagi nanti ya teman Pro 2, tapi kita nikmati dulu playlist yang sudah Frankie siapkan. Check this out.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Back to 92,2 FM bareng Putri dan
1: Frankie tentunya, teman Bro Dia menemani kamu di sore hari ini. Dan tentunya kita masih di generasi prestasi alias Gen Press.
0: Yo, satu informasi datang dari Min 1ND nih.
1: Oke. Okay.
0: Di mana ada sebanyak 34 siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Min 1ND berhasil meraih medali dalam Olimpiade Sains Garuda OSG 2.0 atau 2.0 tingkat nasional yang dilaksanakan secara daring di hari Rabu 9 September 2026. Sebanyak 34 siswa ya.
1: Wow.
0: Prestasi ini diraih melalui berbagai bidang lomba nih, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, matematika, PKN dan juga IPS. Jadi ada koordinator kesiswaannya, ada Bapak Iksan Yahya, bilang bahwa capaian ini menjadi hasil dari keikutsertaan siswa dalam kompetisi tingkat nasional yang diikuti secara daring dari sekolah. Dan dia juga bilang bahwa para siswa berhasil menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi keren ya adik-adik Min 1ND ini. Yep. Bukan bersaing antar sesama di Kabupaten ND saja.
1: Benar, teman Prodewa, tapi sudah di tingkat nasional ya.
0: Benar sekali.
1: Dan tentunya mereka sudah melewati tahap-tahap tertentunya. Dan sudah tampil di tingkat nasional itu sesuatu yang luar biasa dan menginspirasi kita semua tentunya ya, teman Prodewa.
0: Iya, dan untuk detailnya teman Prodewa, kalau di bidang bahasa Indonesia ada 3 siswa itu yang meraih medali perak. Dan di IPA juga 2 medali perak yang disumbangkan. Kalau untuk matematika ada yang berhasil meraih medali perunggu. Sementara kalau di bidang PKN 4 siswanya itu memperoleh medali perak. Terakhir di bidang IPS berhasil meraih medali perak juga.
1: Oke, ini keren sekali ya. Dan pasti kamu ketika berbicara soal mata pelajaran tadi, kayaknya kita semua pernah melewati itu ya.
0: Iya. Tapi kamu kita dapat prestasi tidak?
1: Kayaknya sih, iya ya. Next ya, teman Bro Dio ya.
0: Pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, iya. Dari jawabannya next itu, kayaknya teman Bro Dio sudah tahu nih.
0: Sudah bisa menyimpulkan ya, berprestasi apakah dia ini?
1: Mungkin gitu. Dulu di jalur lain ya teman Prodo ya, tapi lainnya ini kita tidak tahu ya seperti
0: kamu
1: apa.
0: Kamu apa jalur lainnya? Kalau saya jalur anak patuh kepada orang tua.
1: Waduh, kayaknya
0: prestasi juga kan itu.
1: Iya benar ya, tapi itu kayaknya bisa dilakukan oleh semua orang ya. Tapi
0: aduh, kayaknya sama kamu tidak bisa deh. Saya ragukan itu deh.
1: Kalau saya berbicara soal prestasi dulu, kayaknya saking banyaknya kayaknya lupa deh.
0: Oh iya, benar. Kita kenal dia ini memang dengan segudang prestasi.
1: Iya, teman Prodewa.
0: Oke, teman Prodewa. Ya, semoga nih informasi ini
1: bisa menginspirasi
0: iya,
1: kita ya.
0: Adik-adik SD kita, adik-adik sekolah dasar dan juga
1: SMP ya.
0: Min gitu ya, seangkatannya bisa bersaing juga di tingkat nasional. Bukan karena kalian masih sekolah dasar, masih kici-kici merasa kayak kami itu tidak bisa. Tapi SMP dulu tidak seperti itu.
1: Tidak seperti itu ya guys. Kita harus belajar dari sekarang, kemudian mungkin bisa lebih disiplin waktu juga ya untuk seperti ya namanya juga masih anak muda, mungkin butuh waktu untuk bermain ya, tapi yeah, ada porsinya masing-masing nih teman Prodewa. Ketika belajar ya belajar, tapi untuk bermain ya udah bermain teman Prodewa. Oke, itu dia tadi ya informasinya, semoga menginspirasi kita semua. Kita ke lagu dulu teman Prodewa, ada Ordinary dari Alex Warren. Check this out.

musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro2 RRIND, teman.

0: Halo.
1: Hai, teman murid kedua. Oke. Dan tentunya ya kita masih di generasi prestasi ya, tapi di season terakhir.
0: Season terakhir teman Pro 2.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2 ya. Dan semoga informasi-informasi tadi yang kita bacakan, yang kita bagikan menginspirasi kita semua ya di sore hari ini. Dan juga siapa tahu yang selama ini kamu belajarnya kurang tertib atau mungkin lagi main-main ya, bisa lebih termotivasi. Wow, mereka bisa, kenapa saya tidak? Pas saya juga harus bisa nih teman Pro 2, seperti informasi tadi ya, Karmelita yang menjadi putri pariwisata teman Pro 2.
0: Iya, dan juga tadi ada 34 siswa dari Min 1 ND juga yang penuh inspirasi ya, adik-adik SD, adik-adik sekolah dasar, adik-adik Min yang luar biasa prestasinya, bukan di bidang karena sekolah di madrasah jadi bidang agama gitu, tidak
1: benar ya,
0: di bidang pelajaran umum.
1: Oke, semoga informasi tadi menginspirasi kita, dan semua informasi tadi itu dapat kamu lihat dan kamu baca di laman resmi kita di www.rri.co.id. Dan kamu juga bisa mendengarkan suara kita nih dari manapun, dimanapun, selama kamu masih terkoneksi dengan jaringan internet. Tetap download kita di mana tuh, RRI Digital,
0: lalui Play Store dan juga Apple Store teman Pro 2.
1: Yes, dan biar kamu bisa mendengarkan kita dari manapun ya, ya kalau dari belahan bumi manapun teman Pro 2. Oke, kita ke lagu dulu ya. Frankie mau kasih yang Five Vibes Timur dulu.
0: Tolong dong, playlistnya
1: yang
0: lebih
1: sore
0: seru.
1: Sore hari itu biasanya lebih up lagi nih teman Pro 2.
0: Oke, bisa sih ya, bergoyang nih.
1: Oke, check this out.

0: Oke teman Pro 2 ya, back to 92,2 FM Pro 2 RRI Inde guys, teman perbaik kamu. Dan teman Pro 2 biasanya kalau sore-sore begini ya teman Pro 2, untuk kamu yang lagi bengong atau mungkin lagi melakukan aktivitas sore-sore nih ya, mungkin lagi santai.
1: Aduh.
0: Ya, apalagi ini kan hari Jumat guys, mau weekend ya, mungkin punya planning untuk besok satu keluarga mau pergi kemana begitu.
1: Oke, kalau kamu mau pergi kemana nih?
0: Pergi ke studio Pro 2 ya pastinya teman Pro 2. Dan
1: keren sekali.
0: Oke, dan untuk mengisi sore kamu nih, kita akan memberikan kamu informasi-informasi viral teman Pro 2.
1: Benar teman Pro 2. Kayak satu informasi ini, ini jatuhnya tuh bikin kita semua ikut mewek.
0: Oke, berita apa kak itu?
1: Ini ada namanya Jonathan Dupre yang kehabisan cuti saat merawat putrinya berusia 5 tahun bernama Nele, di mana Nele ini nih sedang berjuang melawan kanker ginjal teman Pro 2. Tapi yang bikin mewek, bikin viral, bikin tercengang itu adalah rekan-rekan dari Jonathan Dupre alias bapaknya Nele ini turun tangan langsung dengan memberikan kebaikan yang luar biasa teman Pro 2. Mereka menggunakan semua cuti mereka, sekantor bersama sekantornya Jonathan Dupre ini, kasih semua cuti mereka untuk kasih ke bapaknya Nele ini. Mereka menyumbangkan total-total ada 350 hari biar bapaknya Nele ini bisa merawat anaknya yang terkena kanker tadi.
0: Oh my god. Seandainya. Dan kamu pasti nyambung ya kalau saya bilang kata seandainya.
1: Seandainya. Okay. Gitu. Karena kita tinggal di negara yang tidak bisa seperti itu ya. Memperdua peraturannya kalau di Prancis memang memungkinkan karyawan-karyawan untuk menyumbangkan hari cuti mereka kepada rekan-rekan yang punya alasan-alasan tertentu gitu.
0: Iya benar sekali. Dan menurut saya ini keren sekali ya teman Pro 2 ya, saling membantu di dunia kerja tuh ya, sampai dengan hal-hal seperti ini ya, hal-hal
1: benar,
0: urgent sekali ya.
1: Apa ya, orang bilang rezeki itu bukan hanya berupa uang saja tuh, benar kan?
0: Benar ya, teman kantor yang baik pun itu merupakan rezeki teman Pro 2.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay,
1: itu kamu bilang buat saya
0: kan? Kayak kamu di sore hari ini ya teman Pro 2, karena memang semua penyiar Pro 2 itu keren-keren ya. Dan luar biasa juga menjadi partner.
1: Benar teman Pro 2.
0: Karena di dalam keadaan ketika kita lagi bad mood atau apa, biasanya kalau duet kayak begini ya sore hari tuh kayak ada saja ada ide-ide baru gitu.
1: Jadi kayak semalam tuh teman Pro 2, saya tuh tidak berduet sama dia. Jadi saya tuh kayak kurang kurang bersemangat gitu.
0: Karena memang saya lagi ya biasalah healing guys.
1: Oke, teman Pro 2 tetap di sini Putri dan Frankie, terus temani kamu selama sejam ke depan dengan informasi viral.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wake up me in the sky, teman bro dua. Oh my god.
1: Iya,
0: kayaknya teman bro dua. Wow. Soalnya dari tadi saya masih menikmati lagu ini ya, yang dinyanyikan oleh Bruno Mars, Kodo Black dan juga Gucci Mane ya. Wake up in the sky, teman bro dua.
1: Aduh. Kita kalau bicara soal musibah gitu ya,
0: yeah.
1: Kita tidak tahu kapan itu akan datang menimpa kita.
0: Benar sekali.
1: Tidak ada di kalender.
0: Benar ya, seperti hari sial ya.
1: Tidak ada pemberitahuan gitu, notifikasi benar. Gitu, tidak ada gitu teman produk. Seperti halnya kita yang terjadi di Indonesia beberapa kali dilanda bencana alam ya, dimulai dengan gempa ya Flores, kemudian kebakaran, kebakaran hutan.
0: Kebakaran hutan. Kemudian
1: erupsi
0: gunung berapi, guys.
1: Iya, teman bro dua.
0: Dan yang terjadi di Indonesia itu bukan hanya satu gunung ya, tapi sekitar 6.
1: Iya.
0: Benar ya, ada di Sulawesi, kemudian Anak Krakatau,
1: terus Lewotolok,
0: teman bro dua.
1: Terus Gunung Merapi.
0: Gunung Merapi juga. Dan
1: pokoknya kalau kita bicara soal bencana alam tuh sangat-sangat sedih ya.
0: Benar.
1: Dan kali ini informasinya itu datang dari kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan kemarin nih teman Pro 2. Bahwa dari kebakaran hutan ini semakin mengancam habitat orang utan Borneo.
0: Waduh.
1: Karena dari tanggal 1 Juni sampai 28 Agustus 2026 terjadi atau terdeteksi titik panas itu sebanyak 22.744 titik panas yang terjadi teman pro 2 di Kalimantan, di mana ini ada masuk dalam habitat orang hutan, dan sekitar 60,2% hektar habitat orang hutan Borneo habis dikarenakan kebakaran hutan ini.
0: Oh my god. Kasihan benar ya teman pro 2 ya. Dan juga seperti yang kemarin ya, yang viral yang orang hutan meninggal itu ya, yang sudah di tangan ya, ditolong tapi
1: nasib berkata lain ya teman pro 2. Dan dari kebakaran hutan ini tidak hanya habitat mereka yang hilang ya teman pro 2 ya, karena tentunya api yang muncul dari kebakaran hutan ini bisa mengganggu sumber makan mereka, pohon buat mereka
0: hidup ya,
1: hidup gitu. Dan juga wilayah ada namanya wilayah Muller's Corner, Western Corner dan Seruya Sampit yang diidentifikasi sebagai zona kritis yang benar-benar memerlukan tindakan secara cepat. Okay. Ini adalah zona atau populasi orang hutan tinggal gitu, habitat orang hutan gitu teman pro 2.
0: Dan semoga ya dengan keadaan seperti ini ya teman pro 2 makin menyadarkan masyarakat, pemangku kepentingan ya, semua kita nih teman pro 2 ya, bahwa membakar hutan itu tidak baik ya.
1: Benar.
0: Karena di sana tadi kita berbicara soal orang hutan nih, tapi masih banyak lagi satwa lain yang terdampak juga teman pro 2. Seperti yang kita lihat tuh banyak sekali, seperti ular yang meninggal, kemudian banyak sekali ya
1: hewan-hewan. Tapir juga tiba-tiba masuk ke dalam pemukiman warga gitu kan.
0: Iya benar sekali teman pro 2. Dan semoga para pelaku-pelakunya ini bisa segera ditangkap juga ya teman pro 2 ya.
1: Iya, mereka harus bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan gitu. Dan ini juga imbauan semuanya buat seluruh teman pro 2 sih, karena kita tuh juga katanya tuh lagi mau memasuki musim kemarau.
0: Benar ya. Dan berbicara soal kebakaran ini bukan hanya terjadi di Kalimantan ya, tapi sering sekali juga terjadi di Flores teman pro 2.
1: Benar.
0: Banyak sekali daerah-daerah ya dari Flores ini sendiri kan, yang daerahnya seperti sabana begitu kan, yang mudah terbakar ketika musim panas nih teman pro 2. Jadi ketika kita berjalan di perbukitan atau dimanapun ya, jangan suka-suka ini ya membakar, ataupun bahkan ketika kita
1: buka camping lahan gitu, atau tidak yang untuk di bagian bidang pertanian gitu, membuka lahan dengan cara membakar hutan
0: itu tidak baik
1: atau
0: juga
1: membakar lahan gitu kan, itu juga bukan cara yang efektif ya teman pro 2. Hasilnya memang cepat ya, tapi dari hasil cepat itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan loh.
0: Benar sekali teman pro 2. Oke teman pro 2 ya, kita balik lagi ke lagu ya, playlist di sore hari ini untuk menemani kita semuanya. Check this out.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Busy baby.

0: Radio dan Back to Info Viral ya teman-teman Pre2 dan masih bareng Frankie tentunya yang menemani kamu di sore hari ini.
1: Saya juga. Oke.
0: Tidak ya.
1: Saya.
0: Bukan tidak mengingat sih. Iya.
1: Apa alasan kamu?
0: Tidak ada alasannya teman-teman Pre2. Oke, saya menerima bahwa ini kesalahan saya. Ya, kita harus terima itu teman-teman Pre2. Ada informasi apa nih di Info Viral di sore hari ini
1: ada
0: ya?
1: Ada apa? Aduh, tiba-tiba ini kita tidak bisa melihat.
0: Oh my god, teman Pre2 ya.
1: Sabar ya. Okay. By the way, kita tuh mau kasih kamu informasi bahwa kalau sudah jam-jam segini sebaiknya tuh jendela atau mungkin gerainya tuh sudah mulai ditutup ya, karena sudah masuk musim tadi hujan, tiba-tiba panas, itu bikin nyamuk tuh banyak.
0: Benar ya, di beberapa hari terakhir itu teman Pro2 khususnya di ND ini hujan. Kemudian seperti tadi panasnya yang benar-benar panas pol ya teman Pro2.
1: Mungkin ini mataharinya juga menyambut hari ulang tahun kita yang
0: ke-81 ya. Benar ya, sudah 81 guys di udara ya. Dan teman Pro2 ya, mungkin ini juga bisa berakibat untuk kita ya, karena perubahan cuaca yang sangat signifikan kayak gini bisa membuat kita juga tepat sakit nih teman Pro2.
1: Benar,
0: penting,
1: jadi
0: penting sekali ya kayak kita membeli vitamin itu penting ya.
1: Terus jangan minum sembarangan kayak kamu tadi.
0: Oke.
1: Es kelapa dicampur sama minuman bersoda gitu.
0: Oke, ya. Terima kasih ya teman Pro2.
1: Itu kan kayak gitu, tenggorokan tuh kaget ya dari yang tadinya panas, kering, terus dihantam, dihajar habis-habisan dengan
0: yang
1: peresesan manis gitu. Kamu tuh memang ya tidak bisa gitu.
0: Iya teman Pro2 ya, mereka itu memang tidak bisa diomong baik-baik
1: mereka,
0: ya.
1: Mereka.
0: Oke, ini hal-hal yang tidak patut dicontoh ya teman Pro2.
1: Tapi selain kita, itu juga jangan lupa konsumsi makanan real food.
0: Iya benar sekali teman Pro2.
1: Konsumsi yang real-real saja.
0: Jangan yang junk food ya.
1: Iya.
0: Jangan beli yang serba jadi ya teman. Sesekali boleh lah, tidak masalah. Tapi jangan sering ya. Dan jangan lupa vitamin atau apapun itu penting juga sih teman Pro2.
1: Iya. Ya, vitaminnya kamu tuh apa saja sih biasanya kalau kamu konsumsi?
0: Kalau saya, vitamin saya sih hanya melihat senyuman dia itu vitamin paling
1: mantap. Tipikal laki-laki mulut manis. Kalau saya tuh vitaminnya tuh lebih ke di dompet sih.
0: Okay.
1: Kalau dia aman gitu ya.
0: Kayaknya itu umum deh.
1: Okay. Berarti suara rakyat ya itu ya.
0: Benar ya. Kayaknya itu umum deh.
1: Oke. Kita harap teman Pro2 memang lebih aware kepada diri sendiri gitu.
0: Iya benar ya.
1: Apalagi di situasi kita masih ya pasca gempa, perubahan musim juga gitu teman Pro2. Yeah. Kita harus lebih memperhatikan diri kita dengan tadi memberikan makan yang sehat-sehat dan jangan lupa perbanyak minum air mineral.
0: Dan juga kalau sore-sore gini ya teman Pro2 ya, jangan hanya duduk atau di rumah lagi scroll HP, tapi jalan-jalan sehat nih itu, boleh juga.
1: Itu penting. Tapi kalau jalan-jalannya ke Arandao, jangan juga terlalu lirik yang di kirinya.
0: Sebelah kiri itu ya.
1: Itu berbahaza.
0: Berbahaza teman Pro2 ya, karena
1: bahayanya itu level atas tuh.
0: Iya, karena di situ banyak sekali godaan nih.
1: Jadi fokus dulu aja olahraganya.
0: Iya teman Pro2.
1: Itu nanti-nanti dulu saja.
0: Oke, kita ke lagu dulu ya teman Pro2 ya.
1: Ada apa nih di sore hari ini?
0: Tapi kayaknya info viral kita akhiri dulu ya teman Pro2 ya.
1: Karena sesaat lagi kita bakal masuk ke lagu-lagu
0: religi
1: ya, yang lagi dipersiapkan gitu teman Pro2 sebelum benar-benar azan maghrib dikumandangkan. So, satu buah lagu yang sudah Keke Franco siapkan di playlist kita sore hari ini, ada apa?
0: Oke, Frankie mau kasih dulu lagunya Anima ya dengan Sujud nih teman Pro2. So,
1: check this out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Projo, saat ini tepat di 17.54 menit waktu Indonesia Tengah, program Madua akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah Kota ND dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan salat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman. Aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita SAW. Perbanyaklah doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa ini dalam sujud-sujud kita. Di antara azan dan qomat di malam-malam kita atau sepertiga malam terakhir di akhir waktu di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, perbanyaklah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke teman bro, dia opening TKP.
1: Aduh, apa sih kamu?
0: Garing ya?
1: Iya,
0: cringe. Cringe teman bro dia ya.
1: Cringe sekali, coba baby girl dulu dong.
0: Oh my god, kayaknya sudah ya ini tenaga-tenaga terakhir ya teman bro dia. Karena
1: iya,
0: dari pagi dua,
1: kita tadi tuh semangat sekali, benar-benar semangat sekali merayakan ke
0: hari ulang tahun ya, ya.
1: Berapa? Ke
0: 81. Saya kedengarannya kayak 21.
1: Aduh, fix. Kamu sudah lelah sih.
0: Iya, teman bro dua. Ini namanya juga manusia ya. Rasa lelah itu manusiawi, teman bro dua. Nah, di TKP di sore hari ini, teman bro dua. Nah, kita akan membahas seputar dunia radio tentunya.
1: Aduh.
0: Ya. Mungkin kamu punya pengalaman ya, di masa lalu atau sekarang juga boleh. Curhat-curhat bareng kita boleh.
1: Iya, atau bro dua. Bisa nih kasih kami satu kata buat menggambarkan RRI.
0: Ya, di umurnya yang ke-81. Atau mungkin ucapan selamat boleh. Kita tunggu ya.
1: Benar-benar.
0: Di 082147650422 boleh VN, boleh message, boleh telepon teman bro dia.
1: Boleh tinggalkan komennya juga di live ya. Dan jangan lupa kalian juga bisa tambahkan dengan mau dengarkan lagu apa.
0: Boleh request nih teman bro dia. Oke, Frankie mau putarkan dulu ya Ribas dengan 1000 kali maaf. Dan lagu ini sudah ternyang-nyang dengan saya beberapa hari lalu ya.
1: Oke, dia putarkan dulu lagu ini ya. Jadi lagu requestan teman bro dia antri.
0: Oke teman bro dua, karena memang ini playlist yang sudah masuk duluan di kita tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Ada apa tadi 1000?
0: 1000 kali maaf dari Ribas. Check this out.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke teman bro, ya, back to TKP. Yes, dan kalau berbicara soal RRI teman bro, ya. Oke. Okay. Yang ke-81 nih ya.
1: Ada satu pendapat nih datang dari salah satu penyiar Pro 1.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Nah, dia masih belum menarik nafas dengan sempurna.
0: Ya, karena dia akan dinas malam ya teman bro, ya.
1: Okay, pendapat kamu gitu. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan juga beberapa tanggapan dari masyarakat Kota ND ya.
0: Iya,
1: ada yang
0: benar.
1: Bilang keren,
0: terus
1: jaya
0: ya, terus
1: ada yang bilang sahabat
0: terus mengudara, terinspirasi, kemudian
1: gitu. Anak muda juga tadi bilangnya
0: benar ya, berarti dengan adanya tanggapan dari mereka ini teman Pro 2 ya, kita yakin dan percaya bahwa yes, kita masih ada untuk teman-teman semuanya dan ya, kita masih terus mengudara tentunya.
1: Benar teman Pro 2, jadi buat teman Pro 2 yang merasa kamu sendirian nih di sore hari ini gitu menjelang malam, bisa gabung bareng kita.
0: Iya benar sekali Pro 2. Teman Pro 2 di 082147650 0422. Nah, kamu bisa ceritakan ya, mungkin kamu punya pengalaman unik ya, kalau berbicara soal radio nih ya, siapa tahu dulu ya,
1: punya
0: mungkin ya
1: satu pengalaman menarik gitu bareng RRI gitu ya, kalau dari salah satu penyiar kita Pro 2 tuh kayak RJ Salsabil, dia tadi tuh sempat posting dia masih punya apa ya, fotonya, dokumentasinya gitu, karena anaknya memang dokumentasi sekali kan.
0: Iya benar ya,
1: jadi tuh punya dokumentasi ketika dia menjadi narasumber di Pro 2.
0: Oh, dia belum jadi penyiar ya, tapi
1: iya,
0: masih
1: itu
0: jadi
1: masih sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekarang dia sudah duduk di meja penyiarnya.
0: Wow, ini
1: keren, kan?
0: Benar, keren sekali teman Pro 2 ya. Dan untuk RRI sekarang teman Pro 2 ya, seperti yang kita sudah jelaskan di awal-awal tadi bahwa kita tidak fokus hanya di terestrial ya, tapi juga RRI digital, terus
1: ya,
0: platform-platform media
1: digital lainnya nih teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang merasa radio itu ketinggalan,
0: it's sabar dulu,
1: kamu masih ketinggalan di era itu gitu. Era yang jauh-jauh di belakang.
0: Iya benar sekali.
1: Kita sudah 81 mengudara, 81 tahun mengudara teman Pro 2.
0: Iya.
1: Which is inovasi yang dilahirkan dari era itu luar biasa, kerennya.
0: Luar biasa,
1: dan benar-benar adaptif dengan perkembangan teknologi zaman sekarang.
0: Iya.
1: Adaptif juga dengan perkembangan anak muda juga.
0: Oh benar, apalagi kita di Pro 2 tentunya
1: iya.
0: Itu tempatnya anak muda untuk kumpul
1: benar,
0: bareng kita.
1: Benar, karena ada juga salah satu suara rakyat yang bilang bahwa RRI itu tuh dia katanya tuh identik dengan serius gitu.
0: Oke, ya memang kita tuh selalu serius ya, apalagi aku.
1: Tapi jangan salah, kita tuh punya segmen seru anak muda dan itu di Programa 2.
0: Yeah.
1: Dimana kita bahas tentang lifestyle dan juga music.
0: Benar sekali teman Pro 2. Dan hampir semua program-program kita ya di Pro 2 itu teman Pro 2 itu semuanya terbaik untuk kamu teman Pro 2. Menginspirasi ada untuk kamu yang di dunia usaha, ada UMKM.
1: Mungkin yang suka di dunia olahraga juga ada.
0: Ada ya teman Pro 2 ya.
1: Kalau bicara soal
0: apa?
1: Kinerja-kinerja kayak pemerintah juga kita bicara tapi dengan cara yang sampai gitu.
0: Benar.
1: Yang bisa dipahami buat kamu.
0: Dan untuk kamu. Nah, yang biasanya di era sekarang nih teman Pro 2, kamu tidak ada teman curhat. Nah, kami ada.
1: Kami hadir setiap hari lagi.
0: Setiap hari lagi guys, di cerita penutup hari
1: benar,
0: loh.
1: Benar, mungkin tidak punya teman sleep call gitu.
0: Yes, benar.
1: Kamu bisa bareng kita tuh selama 2 jam loh.
0: 2 jam ya, dari jam 9 malam ya sampai jam 11 malam itu tempatnya kamu untuk curhat sampai di cerita penutup hari nanti.
1: Jadi benar-benar RRI sekarang itu hadir lebih dekat ke masyarakat.
0: Bener,
1: terutama
0: ya,
1: juga sudah menjangkau anak muda yang muda-muda belial, yang lucu, imut, cute. Seperti yang tadi kita sudah spill ya, segmen-segmen seru yang hadir di Program 2 RRI teman Pro 2. Dan ini tuh juga berlaku di seluruh Indonesia.
0: Oke, nanti kita akan bahas-bahas lagi ya, sambil menunggu kamu untuk join ya. Kita kasih dulu
1: Aduh, aku suka lagu ini.
0: Oke, ya teman Pro 2, Frankie mau kasih dulu lagunya Klembi, kayaknya seru nih teman Pro 2.

0: teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, guys.
1: Yes.
0: Masih dengan nuansa perayaan 81 tahun RRI.
1: Iya, yang ke 81 tadi ya.
0: Dasar orang tua yang usianya tua RRI, kok kamu yang sering lupa sih.
1: Iya, teman produk. Kayaknya bukan soal usia sih, lebih ke ya soalnya ini hadiah dari jam 7 sampai sekarang teman pro 2.
0: Lelah ya teman pro 2, tapi apalah arti lelah itu ya, ya buat kita kalau memang kita dengar sapaan kamu semua.
1: Benar ya, hari ini memang hari yang spesial, jadi ya tidak masalah sih teman pro 2 kalau saya hadir dari pagi sampai sore. Kalau sampai jam 12 bisa, bisa sih sampai jam 12 malam.
0: Bisa sih, bisa.
1: Bisa diatur.
0: Bisa kan.
1: Masa masih muda gini udah lemah-lemah kan tidak
0: suka
1: mungkin.
0: Suka sih dengan semangat-semangat sekali darah tetap di udara ini.
1: Oke ya. Karena memang kalau Frankie tuh sudah di udara tuh susah ya kalau untuk turunnya.
0: Aduh, berarti jumawa nih orangnya.
1: Iya, kebenarannya seperti itu ya. Tapi lelah juga teman radio ya. Tapi kita masih kasih satu informasi terakhir nih ya. Kalau berbicara soal radio kan RRI pada khususnya ya. Mungkin dulu ya yang menemani kita waktu kecil nih teman radio. Memang ada zamannya dulu ya di mana. Iya.
0: Zamannya radio.
1: Zamannya orang bilang zamannya radio. Kami pernah istilahnya sekarang kan menyaksikan ya bagaimana kita bisa menonton, mendengarkan. Dulu kami mendengarkan pertandingan sepak bola teman pro 2.
0: Dapat ya?
1: Kami dapat waktu
0: astaga.
1: Itu.
0: Astaga. Usia sekali
1: ya teman
0: ya.
1: Pro 2 ya bisa ditebak ya umurnya berapa. Dulu pernah ada ATMC yang kami dengar itu melalui radio teman pro 2. Memang dulu tidak ada YouTube streaming dan sebagainya.
0: Oh my god. Oke, oke.
1: Dan itu tuh vibes-nya tuh kayak kalau berbicara radio kan kita seperti berimajinasi.
0: Benar.
1: Ya,
0: justru jadi kita tuh imajinasi kita terbentuk tuh ketika kita dengar gitu.
1: Ya,
0: dengar tidak melihat gitu.
1: Tidak melihat kan.
0: Jadi dengar ketika, atau baca.
1: Ketika orang komentator kan berbicara di dalam radio ya, kita dengar 1-0 terus gini ditendang gol. Dan kita tuh happy tuh waktu itu. Dan kita
0: membayangkan tuh, berada di lapangan yang sama gitu ya.
1: Membayangkan vibes-nya di dalam lapangan kemudian sisi mana pemain ini yang mencetak gol. Jadi
0: sampai sedetail itu loh
1: bayangannya. Dan kita bisa berimajinasi hanya dengan mendengarkan. Itu uniknya radio tuh.
0: Iya, benar teman Pro 2.
1: Dan saya bersyukur sih bisa menikmati momen-momen seperti itu.
0: Masih mendapatkan momen-momen seperti itu.
1: Ya. Pokoknya kalau berbicara radio banyak sekali ya. Dulu tuh kalau ada orangnya sekarang kalau ucapan ulang tahun tuh kurang keren.
0: Dulu zamannya radio.
1: Iya.
0: Ucapan ulang tahun tuh kayak dapat hadiah yang spesial sekali, yang mewah sekali
1: itu
0: gitu.
1: Lebih dari kado teman produk.
0: Iya, benar.
1: Di hari spesial kamu ada orang yang ucapkan selamat ulang tahun. Wah, itu.
0: Selamat ini pendengar penyiarnya kayak gini. Ini ada satu pesan masuk nih, selamat ulang tahun ya buat Kakak Frankos yang ada di seputaran Jalan Kelimutu gitu.
1: Keren parah.
0: Aduh,
1: sih.
0: Itu berasa kayak langsung ada lagu spesialnya juga nih buat kamu di sore hari ini.
1: Wah.
0: Gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi tuh berasa kayak gila dapat jackpot.
1: Iya benar sih. Ini kalau ini kado terindah sih di hari ulang tahun.
0: Itu tuh dulu kan saya masih kici-kici sekali kan dan tidak ada teman saya yang bakal mengirim
1: selamat
0: ulang tahun kayak gitu. Jadi selalu mengiri. Benar-benar selalu mengiri ya. Tapi pernah ada yang namanya Putri, ulang tahunnya juga sama-sama saya. Dan itu orang tua saya membohongi saya kalau
1: itu di itu spesial untuk kamu.
0: Itu memang buat Putri itu. Ade, teman Projo ternyata kalau bicara soal radio itu ceritanya tuh tidak akan habisnya.
1: Benar,
0: ya. Never
1: Prodo,
0: die lah.
1: Never die dan sekarang pun masih ada ya. Kamu kira jangan kira bahwa kayaknya itu sudah old ya. Tenang, sekarang pun masih banyak masih ada loh ucapannya lewat radio ya. Kalau di siang hari kalau di Brodo itu kan ada tuh yang request lagu. Nah, bisa juga tuh di situ ya.
0: Benar. Dan di pagi hari juga ada ada namanya FYP Flourish Your Playlist. Di situ teman Brodo bisa atur playlistnya, bisa kirim salam. Nah, ada jam siangnya Pro 2 Hitlist selama 2 jam ke depan.
1: Iya.
0: Selama 2 jam ke depan. Selama 2 jam.
1: Ya.
0: Tapi playlistnya tidak bisa kalian atur. Kita yang tentukan nih. Sudah ada MD yang bakal menentukan playlist apa yang bakal diputarkan di siang hari itu.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2 ya. Jadi seru ya kayaknya kalau mendengar radio itu orang bilang ya kita tuh bisa berimajinasi.
0: Benar. Tapi itu benar loh teman Pro 2, apalagi di era seperti sekarang ini di mana kita tuh kayak fast consumption gitu. Konsumsinya tuh cepat gitu.
1: Yeah.
0: Hanya nonton reels, nonton video itu ada istilahnya brain rot.
1: Iya, yang jadi, video-video pendek itu ya.
0: Pendek itu bikin otak kita tuh cepat mudah tertawa akan hal-hal sepele.
1: Benar.
0: Yang tidak lucu pun kita tertawa.
1: Dan ternyata akhirnya kita ada istilah yang doom scroll itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Yang
0: coba kalau teman Pro 2 ganti itu dengan dengar radio.
1: Wah, parah sih. Ini kalau apalagi kalau kamu yang lagi di jalan itu kita bisa menemani kamu, teman Pro 2.
0: Nongkrong juga bareng teman. Kita bisa jadi background tongkrongan kalian.
1: Oke. Dan sekarang kan kalau dulu mungkin interaktifnya kurang ya, tapi sekarang kan ada berbagai media yang kita bisa join bersama tuh teman Pro 2 ya, ada live, kemudian ada telepon WhatsApp ya. Jadi kita bisa join nih sekarang teman Pro 2.
0: Iya, teman Pro 2. Dan ada juga live streaming lewat YouTube, tapi kita masih belum bisa ya sampai kondisi ini membaik benar-benar kita kembali ke studio benar-benar

0: cucu-cucu saya gitu. Amin. Jadi itu saya bisa menceritakan kalau nenek kamu ini
1: penyiar ya,
0: penyiar RRI loh gitu. Dan mereka pasti kan punya kesan-kesan tersendiri juga ya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga kesan yang ditinggalkan RRI buat pendengar kita atau teman Pro 2,
1: yes,
0: kesannya baik ya. Bener. Kita harap.
1: Kita harap ya.
0: Ini seperti itu.
1: Dan semoga ya teman-teman Pro 2 tetap setia sama kita dan kita juga pastinya
0: temani kita perjalanan kita karena tentunya pasti masih panjang ya perjalanan RR ini teman Pro 2.
1: Oke, ini kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Wow, tidak terasa nih teman Pro 2 ya.
0: Ceria-ceria harus berakhir.
1: Benar ya, dan thank you untuk kebersamaan kita ya. Sudah seru-seru bareng-bareng kita tadi, banyak informasi yang kita bagikan, semoga menginspirasi kita semua.
0: Yep.
1: Dan kita harus pamit undur diri guys.
0: Akhir kata, saya Putri
1: dan saya Frankie.
0: Kami pamit. Bye. Bye.

0: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Rufinus Monteiro, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Wilhelm Sermanto Lose, Ketua KPU Kabupaten Ende, mengucapkan selamat memperingati HUT Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
5: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya Maxen Emmanuel Dolmo alias Dr. Listrik mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara walaupun badai datang menghadap. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepisingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya misinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa. Saya Basri Suwena, Ketua Bawaslu Kabupaten Ende, bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Ende mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas konsistensinya dalam mengawal setiap denyut nadi perjalanan bangsa dan mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang partisipatif. Sekali juga

Halo, selamat malam semuanya pendengar setia 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu. Sudah dijaga malam nih teman Pro 2. Jangan galau malam-malam di edisi 11 September 2026. Kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari Satbinmas Polres ND serap aspirasi warga korban gempa di Desa Rukuramba. Dilansir dari rri.co.id, Satuan Binmas Polres ND Polda NTT menyerap aspirasi warga terdampak gempa dalam kegiatan Jumat Curhat di Desa Rukuramba. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 11 September 2026 di Dusu Pubeto, Desa Rukuramba, Kecamatan ND sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kasat Binmas Polres ND Ibtu Antonius Sari Kewuta memimpin dialog bersama KBU, para kanit dan Babin Kamtipnas di desa setempat. Pertemuan itu dihadiri Kepala Desa Rukuramba, tokoh masyarakat, serta puluhan warga yang mengikuti diskusi secara terbuka sejak pagi. Informasi selanjutnya, Pemkab Sika perkuat pajak pertahanan cegah kebocoran. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Sika memperkuat sinergi pengelolaan data pertanahan dan pajak daerah untuk mengoptimalkan penerima bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Sika dan Kantor Pertanahan Sika di Maumere pada Kamis 10 September 2026. PKS ditandatangani Kepala Bapenda Sika Yosep Benyamin SH dan Kepala Kantor ATR Atuk BPN Sika Herman Aunetan. Dan kerjasama ini mengatur sinergi tugas dan fungsi dalam pemanfaatan data pertanahan dan data pajak daerah agar pengelolaan BPHTB dan PBBP2 lebih akurat, efektif, dan transparan. Masih di info Pro 2, Pemkab Sika percepat pemulihan ekonomi pasca gempa. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Sika Simon Subandi Supriyadi mengikuti rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah wilayah Bali dan Nusa Tenggara secara daring pada Jumat 11 September 2026. Rakor tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merumuskan langkah strategis mempercepat pemulihan ekonomi setelah pasca gempa bumi kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI itu diikuti dari Posko Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa BPBD Kabupaten Sika, dan pembahasan diarahkan pada penguatan strategi pertumbuhan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan yang muncul pasca gempa. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: Hey Teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Wow, tidak terasa sudah di hari Jumat ya, teman Pro 2, tanggal 11
1: iya,
0: September 2026.
1: Sudah di hari Jumat.
0: Yes.
1: Sebentar lagi, ini sudah di tanggal berapa nih?
0: Hari ulang tahun RRI.
1: Oh, kok saya lupa ya.
0: 11 September.
1: Memang kalau kita sudah terbawa dengan kebahagiaan, senang, gembira ya, pasti lupa tanggalnya.
0: Yes,
1: tapi momennya tidak pernah lupa.
0: Setuju sekali teman Pro 2. Jadi sebelumnya kita juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia ya, yang berulang tahun ke-81.
1: Tetap jaya sekali di udara, tetap di udara, selalu menjadi media terdepan ya, yang memberikan informasi itu bersifat independen, netral ya, tanpa berpihak kepada
0: golongan manapun.
1: Nah, teman Pro 2 ya, kita saat ini tiba di mana nih? Di Jepang atau di mana? Pokoknya bukan di tempat manapun ya. Kita di segmen CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Tapi karena memang ya, Caya,
0: ya,
1: kita di keadaan yang darurat ya, kita masih di outdoor. Jadi kita belum bisa menghadirkan narasumber teman Pro 2. Jadi kita harapan bersama, kita doakan semoga badai ini cepat berlalu, Flores bangkit, Flores peduli, dan kita kembali ke studio.
0: Ya,
1: semula. Ya.
0: Setuju sekali. Dari banyak
1: teman-teman untuk menghadirkan narasumber yang menginspirasi, memotivasi kita semua di komunitas cerita langsung bersama komunitas. Nah, kali ini kita kasih atau kita spill ya informasi bermanfaat ini, relevan sekali dengan CLBK. Ada komunitas literasi Pulau Indah masuk 100 komunitas tanpa gadget.
0: Wow. Gadget ya teman Pro 2, keren banget ini komunitas literasinya.
1: Nah, Rumah Kreatif Sahabat Nusantara Pulau Indah masuk dalam daftar 100 komunitas tanpa gadget di Indonesia pada 2025. Nah, pengakuan tersebut diperoleh melalui program pembelajaran tanpa gadget yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan literasi dan permainan tradisional teman Pro 2. Ini dilansir dari rri.co.id, info yang diproduksi oleh RRI ND ya, teman-teman wartawan jurnalistik. Penggerak Rumah Kreatif Sahabat Nusantara, Hifni Jafar, dalam program Komunitas Bicara Programa 1 RRI ND ya, ini mengatakan program tersebut lahir dari keprihatinan terhadap meningkatnya penggunaan telepon genggam di kalangan anak-anak. Karena itu teman Pro 2 komunitas menghadirkan ruang belajar yang mendorong interaksi langsung dan aktivitas kreatif.
0: Wih, keren nih teman Pro 2. Dan dalam pelaksanaannya ternyata anak-anak tuh diajak mengikuti berbagai permainan tradisional nih, dan kegiatan literasi tanpa menggunakan gadget atau gawai nih teman Pro 2. Dan pendekatan tersebut tuh bertujuan memperkuat kemampuan sosial sekaligus mengenalkan kembali nih budaya lokal. Jadi program tersebut tuh mendapat perhatian dari berbagai pihak hingga dikenal tingkat nasional teman Pro 2. Publikasi melalui media sosial dan media nasional turut memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan yang dijalankan komunitas.
1: Nah, ada perkataan dari Hifni ya, dia mengatakan bahwa kami ingin anak-anak memahami bahwa teknologi itu penting, tetapi harus ya digunakan secara bijak dan tidak menggantikan seluruh aktivitas sosial mereka. Wow. Selain menerapkan kegiatan tanpa gadget, komunitas ini juga ya, teman Pro 2 memberikan edukasi mengenai literasi digital kepada peserta. Anak-anak diajarkan pemanfaatan teknologi sebagai sarana belajar dan mencari informasi yang bermanfaat.
0: Keren ya teman Pro 2. Jadi itu pendekatan tersebut tuh memadukan pembelajaran tatap muka, permainan tradisional, dan literasi digital dalam satu program. Dan melalui cara itu juga komunitas berupaya nih membangun keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pelestarian budaya lokal. Semoga ini tetap terus bertahan ya,
1: literasi tetap berkembang tentunya, menjadi lebih baik ya.
0: Setuju.
1: Karena ini penting sekali anak-anak itu. Jangan lu beri gadget ya.
0: Iya, masih kecil mereka kan belum bijak ya teman Pro 2. Jadi
1: oke, teman Pro 2 tetaplah bersama kami di Pro 2 FM Indah, teman terbaik kamu. Nanti setelah lagu ya, kita akan spill next informasi CLBK hanya di Pro 2 FM Indah, teman terbaik kamu.

Yang, sayang, coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya, untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya?

0: Oke, teman produser masih bersama Ayah dan juga Kakak
1: Dodi. Kita masih di CLBK ya.
0: Benar sekali, cerita langsung bersama komunitas. Dan kita punya informasi lagi nih yang relevan dengan program kita di malam hari ini ya. Ini datang dari RRI ND dan berguna yang hadir. Kemudian warga Mukusaki yang belajar mitigasi bencana nih teman produser. Seperti biasa ya, pastinya informasi kita ambil dari RRI.co.id ini teman Produa. Jadi beberapa hari lalu aksi kemanusiaan RRI Ende bersama sejumlah mitra di Desa Mukusaki Kabupaten Ende tidak hanya memberikan bantuan kepada warga terdampak gempa nih teman Produa, tetapi juga menghadirkan edukasi kebencanaan dan hiburan bagi anak-anak. Kegiatannya menyasar warga dusun Mukusaki dan dusun Elamelo tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat dan keceriaan masyarakat teman Produa. Karena kita tahu ya, kita memang masih darurat gempa bumi ya, sampai tanggal 12 ya Kak Dodi kalau tidak salah ya. Jadi memang banyak sekali warga yang terdampak dan memerlukan juga nih motivasi-motivasi, support dari berbagai pihak termasuk RRI ND dan juga berguna yang hadir dalam kegiatan kemanusiaan, kemudian membangkitkan kembali semangat dan keceriaan masyarakat di desa di dusun Mukusaki teman Produa. Dan edukasi kebencanaan itu disampaikan oleh Rovinus Montero dan juga geologis Universitas Trisakti Jakarta sekaligus ketua perkumpulan berguna nih teman Produa. Yang berguna sendiri itu singkatannya dari Bergiat Untuk Nusa. Wih keren nih. Jadi kegiatan itu baru dilakukan kemarin nih, kemarin-kemarin sih 3 September 2026 dan materi itu disampaikan secara sederhana mengenai pemahaman gempa, langkah yang perlu dilakukan saat bencana terjadi, serta upaya mitigasi yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga dan juga masyarakat teman Produa. Jadi Kakak Rovinus juga menjelaskan nih kalau pemahaman mengenai gempa itu menjadi langkah awal agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi. Ia juga mengingatkan warga untuk menerapkan prinsip drop, cover, and hold on ya teman Produa, merunduk, lindungi diri dan berpegangan saat gempa. Kemudian memeriksa kondisi rumah setelah guncangan berhenti dan memastikan lingkungan sekitar aman. Ia juga mengingatkan apabila rumah mengalami retak ringan, ya warga dapat mendirikan tenda di samping rumah dan tetap menjalankan aktivitas dengan memperhatikan keselamatan ya teman Produa. Selain edukasi, anak-anak desa Mukusaki juga diajak bergembira nih melalui permainan dan aktivitas menyenangkan bersama tim RRI ND. Jadi kegiatan itu tuh bertujuan membantu anak-anak kembali ceria ya teman Produa, mengurangi rasa takut berlebih terhadap gempa susulan, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk bermain dan berinteraksi bersama. Jadi aksi kemanusiaan RRI ini bersama mitra ini tuh diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan warga pasca bencana teman Produa, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa susulan. Ya, intinya kita tetap harus banyak doa ya teman Produa.
1: Semoga, betul sekali, doa dan harapan harus tetap diiringi.
0: Semoga situasi kita bisa kembali normal semua ya, tidak lagi gempa-gempa susulannya akan datang. Amin. Oke teman Produa, kita akan masih terus memberikan informasi, tapi setelah beberapa lagu berikut ini ya teman Produa yang sudah kita siapkan
1: kami
0: di Produa RRI ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: 92.
1: Iya, teman-teman, kita masih di CLBK, tapi sayang sekali ya karena kita sudah waktu di 5 menit lagi enggak di jam 8 ya. Karena kita akan segera relay ke Pro 2 RRI Jakarta, yes. Ikuti bersama musik
0: live chat teman Pro 2 dengan bintang tamunya Datemu. Wow. Sudah pasti ya hostnya akan dipandu oleh Elan. Jadi buat kamu-kamu stay tune terus ya, pasti obrolannya seru-seru banget teman Pro 2.
1: Oke, itu tadi teman Pro 2 ya, info di CLBK. Ikuti CLBK setiap hari mulai dari jam 7 enggak di jam 8 selama 1 jam.
0: Yeay.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

Di malam hari ini spesial di hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susu Mbok Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernah lah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Lo, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial di malam hari ini. Ada tim lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby. Mas Dondot. Yes.
2: Alex.
0: Oke, okay, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Depannya. Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap, seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Dia Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalau Adit banyak.
1: Edit cuman GAD ya, B.
2: Apa? Edit GAP.
0: Kembali. Edit GAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, hai. Alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Oh, iya. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
2: Tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Let's go. Terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya.
1: Ya. Angkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh nama, iya,
2: di radio tit. Solo. Nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Nah, tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: itu, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes.
0: Oh,
2: oh, ya. Kita plesetin tuh.
0: Nah, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti nggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
0: Siaran, ya.
2: Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke. Okay.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya, Dik.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Iya, tapi
2: enggak tahu.
1: Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas, oke. Okay.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya, beda. Iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener-bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siaran itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita bikin cerita.
1: Cerita. Okay. Drama.
0: Oke, okay. Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
1: Enggak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu?
0: Jadi
2: kayak lawak, kayak komedi,
1: drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live.
0: Oh,
2: enggak, di-record.
0: Di-record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak nggak bisa ngerem bahaya.
1: Bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu. Kan?
0: Bener, saking serunya, saking asiknya, gitu kan.
1: Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya? Iya nggak boleh, nggak apa-apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio kemarin radio. Itu. Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung ada lagu-lagu lama.
0: Asik.
2: Gitu. Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah larang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Eh? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Bomblo. Ada juga sampai
2: Gom,
1: terus
2: itu yang
1: Epic GLD,
2: madu dan racun,
1: madu racun,
0: gitu. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenis.
0: Oke. Okay.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Dagingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya, kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Sahur sepuh. Oh, yang cuman mandili,
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti?
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua?
2: Kagak. Kakak tua saya.
3: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak ada di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, Krismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame ya.
3: Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati Krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur mas. Terlalu jujur mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya? Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Ya,
3: kan?
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya gimana?
2: Gimana tuh? Kita di itu? Tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu. Cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu.
1: Dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Kita nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak man sebenarnya, man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya benar. Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue dulu. Makasih om.
3: Aduh. Jadi emang jagonya di situ ya, ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ mas. Kalau mau skill mah, nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Gak tau dulu pemain apa sih, Ndut?
2: Jaran dor apa?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh iya. Apain?
1: Kelodok. Ngerti nggak? Ngerti nggak?
3: Nggak ngerti.
1: Aku aja nggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Ya. Oh iya.
1: Nggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya apa? Itu? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu.
2: Dulu.
1: Sekarang?
2: Sekarang ngeslot.
1: Enggak boleh.
2: Aduh, enggak boleh, enggak boleh.
1: Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan-jangan itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum jangan ada.
3: Nah, itu dia.
1: Memang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Kalau enggak, wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Oh, ini. Oh,
1: paduan suara ya.
2: Yang positif.
3: Yang positif, benar. Wow, oke.
1: Dulu dia kayak, dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa
3: iya.
1: Bisa ngelatih.
3: Oh, oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan gak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
2: Cuman ini gak bisa semua.
1: Coba gini.
2: Coba.
1: Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: Oh, dua.

0: pagi, emak. Selamat pagi, abah. Mencari pagi ini berseri indah.
1: Alright, teman berdua, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi barengan sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo
1: kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo. Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang
2: kopi. Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see. Tapi
1: ya, maklum Mas agak gimana. Jadi ketemu, bikin.
2: Agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang.
0: Enggak ada yang bodoh.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak, ya itulah.
2: Kalau karena sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti yuk ke SD. Enggak naik kelas. Kalau
1: kuliah ada. Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Oh, kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas gak SD kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi namanya semester ini enggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik kelas. Itu enggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: dikeluarin.
1: Bener. Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi Mas.
1: Bikin emosi.
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Iya. Komal itu apa artinya?
1: Lah Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya.
0: Ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak bikin ini ya. Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, okay, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby cuman di Solo saat ini di. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Ya apa?
1: Ya doang. Ini komennya telatnya.
3: Ya apa?
1: Ya apa maksudnya?
2: Lagi apa? Pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
3: Oh, nggak balik-balik ke sini.
2: Iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
1: Udah akhirnya kita ajak ke warung, setelah kenyang baru setuju.
0: Oh, baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO. Oh gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Jadi cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal?
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku. Enggak ada
2: Pak
1: nama. Pak Adib.
2: Nah,
1: bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Adib sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas Mas, jadi cara itu.
0: Gitu.
2: Yang penting
0: ya, karya kan.
2: Lu ya. Mau manggil
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa nama yang akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: Okay. P itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Ya. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Tiam.
0: Iya tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Kepanjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
1: Karena malas makanya. Mas Awan malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya, mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
1: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
1: Setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
0: Langsung.
1: Aku lagi ingat-ingat. Enggak. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh, grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak, itu bukan sama kita kali.
2: Iya mungkin.
1: Loh, oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh pantas gak didengar. Lain grup,
1: ya,
0: usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas, dia gak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Pernah, akhirnya yaudah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak.
0: Ya,
2: mana-mana. Dulu nyebel. nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
0: Asik.
3: Sama sih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin iya. Ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spot naduhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: ya, enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka
0: biasanya
1: di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random. Kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu, aku nyanyiin. Jadi lagu.

0: rupa-rupa
1: warna. Versi Batak.
2: Versi Batak ya. Coba, coba, coba, coba.
0: Nadanya apa nih?
1: A mayor Teddy.
2: Salah, salah, salah.
0: Pakai mayor.
2: Salah.
0: Enggak pakai Teddy.
1: Apa tuh?
0: Balon

0: kencang.
1: Upengin lu no. Kencang banget ini.
0: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
2: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
2: Ya, headset. Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi ini, volumenya gak dikecilin jadi
2: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin jebol.
0: Jebol.
2: Aku gantiin jadinya.
0: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
3: Lara.
0: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
2: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
0: Oke.
2: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
0: Oke.
1: Jatuh.
2: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas kecilan.
1: Dulu
0: hilang.
2: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
3: Dulu gemuk banget.
2: Suka dikasih kursi plastik tuh.
0: Oke, okay. Kursi bakso gitu ya.
2: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah
3: di hotel juga jebolin kursi.
0: Buset. Dulu ya benar.
1: Makanya sekarang kurus.
0: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
2: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
0: Oke, okay, ya. Benar.
2: Salah satu makna mendalam.
0: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
3: Terima kasih.
0: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
1: Hawa. Happy Birthday ya.
2: Lagunya apa?
0: Lagu boleh. Mau apa?
1: Hari ini aku bersumpah izinkan aku.
2: Lagunya bukan gitu.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Okay.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Benar.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu,
1: sukses,
0: murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan,
0: dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin. Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin.
0: Kok kamu tumben
1: tuh, Bang?
0: Kalau ora biasanya enggak bener dia. Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya

0: kita diundang.
1: Ada maunya.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om? Malah request.
1: Oh, itu yang
2: request ya?
3: Lagu Ada Apa Denganmu?
4: Yang gitu ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Maaf,
3: Yang mana, gimana? Coba tadi.
2: Maaf segala tingkahku.
3: Emang kita lagi
2: sudah
3: maafkan
2: aku
3: Sudah.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
4: Jam. Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
4: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Benar.
4: Sukses selalu.
2: Oke.
4: Nanti ya. kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru.
2: Kita akan baru ya. Sering
0: pernah ke sana ya? Yang itu yang jual telur penyu di mana ya? Lupa.
4: Bukan.
1: Jual
4: bukan
1: telur baru penyu sih.
4: Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru, di Kalimantan, ya? Di Banjarmasin.
0: Oh iya,
2: iya benar.
4: Pekanbaru itu gajah.
2: Lampung.
0: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah.
0: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
4: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: sih. Benar sih.
4: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
1: Aduh. Enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
1: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
4: Enggak ada harapan kita.
2: Ada lah.
4: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
4: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya, cuman cemasnya juga banyak ya.
4: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau nge-band sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
4: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
4: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
4: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
0: Nggak boleh makan ini malah karena nggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
4: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
1: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz?
4: Namamu
2: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
4: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
4: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
0: Mati.
4: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Jadi
4: gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan.
0: Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
4: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong, saya masukin aja. Ada kabel kosong, udah lah.
1: Ajar gitu ya.
0: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener.
0: Udah dipanggil, ayo, ya ntar Mar, belum bunyi nih. Ntar,
4: tarik. Pas itu kamu panik, ada jack dimasukin bass gitu aja ya?
2: Nganggur nih
0: dia. Nganggur nih. Bobby Edah masuk sini.
4: Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu, rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas panggung.
4: Udah tampil.
0: Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
4: Jangan, terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
4: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
1: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
4: Lagi free.
2: Lagi free kita
1: free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
0: Pantun.
4: Coba
0: buat
4: kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
4: Ikan teri dari suka maju.
2: Cakep.
4: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh, boleh. Boleh, boleh.
4: Ikan teri
2: apa?
4: Di dalam termos. Artinya
1: enggak bisa.
4: Bisa.
2: Bisa.
4: Iya, boleh, boleh, boleh. Ikan teri di dalam termos.
2: Artinya
4: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
4: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
4: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
4: Beda. Dia kreatif gitu. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
4: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
4: Gimana? Hah? Tadi gimana?
0: Bunga mawar, bunga melati.
4: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
4: Entar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu, ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
1: Ikan teri aja, ikan teri.
4: Ikan teri,
2: ikan teri,
4: ikan teri,
1: ikan teri. Ikan teri.
0: Wah, mikir lagi nih.
4: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri. Pakai helm.
2: Oke.
0: Okay. Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
4: Iya tapi
2: takut etli ya.
4: Ikan teri
2: pakai helm.
4: Pakai helm. Ya udah boleh boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya terima kasih.
4: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
4: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
4: Untuk Adit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
4: Tim Blue.
2: Bye-bye.

Oke, teman Pro 2, setelah tadi kita relay dari Pro 2 Jakarta ya, musik live chat. Sekarang ayo mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu yang berjudul Hitam. Penyanyinya dari Killa Depia ya, featuring Rapai Pasi Raja Buah, teman Pro 2. Jadi sebelumnya Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Depia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pasi Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan kalau musik keras dan musik akar bisa menyatu, teman Pro 2, tanpa saling menghapus identitas satu sama lain. Dan kolaborasi tersebut siap diwujudkan lewat perilisan video klip yang berjudul Hitam melalui kanal YouTube Killa Depia Official yang dijadwalkan beredar segera ya, teman Pro 2. Dan lagu Hitam milik Killa Depia merupakan ciptaan Killa Depia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pasi. Jadi buat kamu yang penasaran bagaimana nih lagunya, langsung saja kita dengarkan bersama-sama ya. Ini dia Killa Depia dengan judul Hitam.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Wow, 82. Tidak terasa kita sudah masuk di cerita penutup hari ini.
1: Oke, teman Pro 2 itu tadi ya, kita sudah ikutan bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta ya. Yeah. Relay acara musik live chat teman Pro 2, jangan lupa ikuti dan nantikan terus setiap harinya ya di jam yang sama dari jam 8 hingga di jam 9 teman Pro 2. Dan saatnya kita tiba di segmen cerita penutup hari ya. Yeah. Hingga di jam 11 nanti buat kalian semua yang mau join cerita curhat berbagi dengan kita di malam hari ini teman Pro 2. Silakan di 082147650422 teman Pro 2 ya. Mau cerita apapun itu silakan, intinya ya masih dari atau dalam tataran baik ya, yang positif-positif saja. Mau cerita tentang apa yang kalian rasakan sepanjang hari ini, kemarin, atau cerita di balik kita dilanda gempa bumi dari 15 ya. Hingga saat ini gempa susulan masih terus terjadi teman Pro 2.
0: Dan karena kita sudah masuk di cerita penutup hari ya, teman Pro 2, dan mungkin di spesial di hari ini sedikit berbeda.
1: Betul sekali, karena hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. 81 tahun ya.
0: Dan kalau dipikir-pikir ya, teman Pro 2, radio itu punya hubungan yang unik dengan kita loh. Radio tidak pernah memaksa kita untuk mendengarkan, setuju nggak? Pasti ya. Tapi ketika kita sedang butuh teman, radio ada loh teman Pro 2. Mirip seperti beberapa orang dalam hidup kita, ada orang yang mungkin tidak setiap hari chat, tidak selalu tahu cerita kita, tapi ketika kita butuh, dia ada loh teman Pro 2. Dan mungkin malam ini ada teman Pro 2 yang sedang mendengarkan sambil rebahan, sambil mikirin seseorang. Dan pertanyaan sederhananya ya teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini paling sering muncul di pikiran kamu? Tidak perlu disebut namanya kalau belum siap ya teman Pro 2, cukup akui aja dalam hati. Karena kadang-kadang yang paling sulit bukan melupakan seseorang, tapi mengakui bahwa kita masih memikirkannya.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: MHz Produa FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan beresiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali, hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: Ya, aku dan dia dari Davidi ya, teman Prodo, barusan kita dengarkan lagunya. Aku dan dia.
1: Betul sekali ya, teman Prodo. Kita masih di spesial hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun.
0: Iya.
1: Nah, kita masih temankan ya.
0: Oh, masih dong.
1: Salah satu kalimat yang kelihatannya sederhana tapi kadang bikin hati mikir semalaman. Kita masih temankan. Apalagi kalau sebelumnya kalian pernah dekat ya. Dulu hampir setiap hari ngobrol ada cerita pagi, siang, malam. Dari hal penting sampai hal receh ya. Tapi kemudian semuanya berubah. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama. Hanyalah perlahan aja asing nih. Chat yang dulu panjang sekarang cuma wakil. Ya, atau bahkan cuma saling melihat story. Dan lucunya kita sering bilang ya, tidak apa-apa.
0: Begitu, padahal sebenarnya teman Prodo ada sedikit bagian dari diri kita yang bertanya, kok kita bisa sejauh ini ya? Mungkin tidak semua hubungan harus kembali seperti dulu ya teman Prodo. Ada seseorang yang memang hadir untuk satu fase kehidupan kita, dan ketika fasenya selesai bukan berarti kenangannya harus ikut hilang. Ingatlah teman Prodo, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Jadi sisakan sedikit ruang kecewa di hati kamu.

0: Hey, kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso. Karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda? Berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: Masih di cerita penutup hari tamam pro 2. Dan ini ya buat kamu semuanya, jangan jadikan chat sebagai ukuran ya teman pro 2. Pernah tidak merasa seseorang berubah hanya karena dia sekarang jarang sekali membalas chat? Kalau dulu tuh cepet banget, sekarang bisa berjam-jam. Dulu panjang, sekarang jawabnya satu kata. Akhirnya kita mulai overthinking teman pro 2. Apakah dia bosan ya? Atau dia punya teman baru? Atau jangan-jangan saya sudah tidak penting lagi?
1: Padahal hidup seseorang itu tidak selalu berputar di sekitar notifikasi WhatsApp.
0: Setuju.
1: Kadang orang sedang sibuk nih, atau kadang sedang capek. Mm-hmm. Bisa jadi teman pro 2 kadang memang butuh ruang.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Begitu juga kita ya, jadi ya jangan langsung mengukur nilai sebuah hubungan hanya dari seberapa cepat seseorang membalas.
0: Yes.
1: Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling cepat membalas ya, tetapi tentang bagaimana dua orang tetap saling menghargai ketika sama-sama saat itu ya punya kehidupan masing-masing.
0: Iya, dan jika kamu punya cerita yang sama nih yang sudah kita sampaikan teman Pro 2, boleh join dengan kita di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Kita tunggu cerita kamu ya teman Pro 2 di malam hari ini.
2: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya

pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

bahagia lagi dari PC Kota ya, teman berdua. Ya, begitulah ya hidup. Oke, kita masih di cerita produktif hari, teman berdua. Setelah tadi kita membahas jangan jadikan chat sebagai ukuran, nah ini teman berdua selanjutnya, asmara yang terlalu banyak mungkin. Sekarang kita masuk sedikit ke urusan asmara nih teman berdua, semakin malam semakin membara-bara ya. Karena kita bahas tentang asmara dan ada hubungan yang sebenarnya tidak pernah resmi tetapi sakitnya seperti habis putus. Wow, apakah kamu merasakannya teman berdua, yang tidak ada ikatan, tidak ada resmi ikatannya tapi sakitnya itu seperti habis putus? Ya kalau teman berdua pasti tahu lah istilahnya, kita sebenarnya ini apa? Dekat iya, perhatian iya, saling cari iya, tapi ketika ditanya nih hubungannya, jawabannya ya udah jalani saja dulu. Nah masalahnya nih, jalani kemana? Kadang kita terlalu nyaman dengan kemungkinan sampai lupa meminta kejelasan ya teman berdua. Padahal meminta kejelasan bukan berarti memaksa seseorang untuk mencintai kita. Kita hanya ingin tahu apakah kita sedang berjalan menuju tempat yang sama atau sebenarnya cuma berjalan sendirian sambil ditemani harapan. Dan kalau ternyata jawabannya tidak sesuai harapan, setidaknya kita tahu harus melangkah kemana teman berdua.

Deretan 20 lagu-lagu Indonesia terbaik ada di sini. Dihitung mundur dari posisi 20 sampai posisi pertama. Indonesia Top 20, tangga lagu Indonesia terbaik Prodo FM ND setiap Sabtu jam 2 siang. Indonesia Top 20 di Prodo FM ND, suara kreativitas. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Prodo FM ND, teman terbaik kamu.

Sebelum ada TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi. RRI, sekali di udara, tetap di

0: Oke, teman Produa, thank you untuk kalian semua yang masih mempersamakan Produa di cerita penutup hari ya.
1: Yes.
0: Masih tersisa sekitar setengah jam lebih menuju ke jam 11 ya. Yeah. Silakan di 082-147-65-0422.
1: Ya, benar sekali teman Produa. Setelah tadi kita membahas tentang asmara yang terlalu banyak mungkin ya teman Produa. Ini juga ada teman yang jadi tempat pulang. Jadi ada juga hubungan yang tidak romantis tetapi justru terasa paling menenangkan loh teman Produa. Siapa lagi kalau bukan teman, sahabat? Nah, orang yang tahu cerita memalukan kita, tahu siapa mantan kita, tahu drama percintaan kita, bahkan tahu kita pernah bilang saya sudah move on, padahal 3 hari kemudian stalking lagi. Itu tuh teman Produa, mereka tetap ada ya. Teman Produa, semakin dewasa kita mungkin semakin sadar, punya banyak teman belum tentu sama dengan punya banyak orang yang benar-benar mengenal kita. Karena itu kalau malam ini ada satu nama teman yang langsung muncul di kepala kamu, mungkin tidak ada salahnya ya kamu mengirim pesan sederhana. Hey, makasih ya sudah pernah ada buat saya. Itu contohnya teman Produa. Jadi tidak perlu menunggu ulang tahun, tidak perlu menunggu dia pergi. Kadang satu pesan sederhana bisa membuat seseorang merasa bahwa keberadaannya berarti.

0: Di Kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari, bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik, oke, teman-teman, produser masih di cerita penutup hari ini bersama Ayah dan juga Kak Dodi ya, yang menemani kamu di malam hari ini. Oke, kita lanjut, teman-teman, produser. Setelah tadi kita membahas tentang teman yang jadi tempat pulang. Sweet sekali ya teman yang bisa menjadi tempat pulang.
1: Yeah.
0: Selanjutnya kita akan membahas seperti radio, hubungan juga butuh frekuensi ya teman Pro2. Ada satu hal yang menarik dari radio. Radio itu bisa terdengar kalau kita berada di frekuensi yang tepat. Dan ternyata hubungan manusia juga begitu loh teman Pro2. Kadang bukan karena seseorang yang jahat, bukan karena kita yang kurang baik, bukan juga karena siapa yang salah. Mungkin memang frekuensinya sudah berbeda. Kita ingin komunikasi, dia butuh ruang. Kita ingin kepastian, dia masih ingin mencari tahu. Kita ingin bertahan, dia mungkin sudah ingin berjalan. Dan itu menyakitkan ya teman Pro2. Tetapi tidak selalu berarti ada yang gagal. Karena tidak semua orang yang kita sayangi harus tinggal selamanya. Ada yang hadir untuk mengajarkan kita tentang sabar. Ada yang mengajarkan kita tentang batas. Ada yang mengajarkan kita tentang kehilangan. Dan ada yang akhirnya mengajarkan kita satu hal paling penting ya teman Pro2, bagaimana menghargai diri sendiri. Apakah hubungan kamu juga seperti radio yang satu frekuensi yang bisa didengar ketika frekuensinya tepat? Boleh kamu share cerita kamu ya teman Pro2 di 082 di 082147650422.

teman-teman, saat angin kencang terjadi, ketika berada di dalam rumah, pikiran kita akan terfokus agar keselamatan jiwa kita biar tidak tertimpa benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti beberapa cara ini ya teman-teman. Yang pertama, apabila terjadi angin kencang saat berada di rumah, hal yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berembus ke dalam rumah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. Yang kedua, jika terjadi angin kencang, yaitu mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Ketiga, ajak seluruh anggota keluarga berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan. Yang keempat, hal yang paling penting apabila kamu sedang berkendara di jalan raya, agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan. Kelima, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. Jika keadaan angin terlalu kencang, tunda keberangkatan kamu menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Jika menggunakan kapal laut, gelombang tinggi akan membahayakan keselamatan kamu saat bepergian, apalagi jika perjalanan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selalu utamakan keselamatan kamu dimanapun dan kapan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: 62. Tidak terasa kita sudah di penghujung cerita pelengkap hari ya.
1: Oke. Enjoy terus ya teman Pro 2 karena stop lagi nih di jam 11 hingga di jam 12 kita akan hadirkan lagu-lagu di Jazz Music yang musik untuk kalian semua teman Pro.
0: Yes. Semoga lagu yang sudah kita siapkan di malam hari ini bisa menemani malam kamu menuju tidur yang nyenyak dan semoga mimpi indah teman Pro 2.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nah, sekarang kamu tidak galau kan? Terima kasih telah mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND. Sampai ketemu besok.

82 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 11 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Prodo esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz, akhir kata saya Ayah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Prodo dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Endi, radio publik milik bangsa program 2, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan rekan saya Hotmarindo dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Pi amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Mengerti, amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 sesaat lagi info Pro 2.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2, abu vulkanik Ilele Wotolok cemari sumur warga Lembata krisis air bersih. Dilansir langsung dari KBRN, abu vulkanik erupsi Gunung Ilele Wotolok mencemari sumber air warga di 26 desa sekitar kawasan gunung di Kabupaten Lembata. Kondisi tersebut diperparah musim kemarau sehingga masyarakat semakin kesulitan memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Adolfus Fredrik Kopong Tupen juara satu lomba video konten literasi Lembata. Dilansir langsung dari KBRN, Adolfus Fredrik Kopong Tupen meraih juara satu lomba video konten literasi yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata. Pengumuman pemenang berlangsung di Aula Goris Keraf, Desa Kearsipan dan Perpustakaan Lembata Jumat 11 September 2026. Informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, Bulog NTT salurkan 1.635 ton beras bantuan pangan di Kabupaten Kupang. Dilansir langsung dari KBRN, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur bersama anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin menyerahkan secara simbolis bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 di Desa Oimova, Kecamatan Amabi Oefoto Timur, Kabupaten Kupang. Informasi Pro 2 dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Hey ho teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Sabtu tanggal 12 September 2026. Balik lagi bareng Salsa teman Pro 2 di pagi hari ini. Yang pagi-pagi sudah langsung merasa lapar dingin semuanya jadi satu teman Pradua. Tapi tenang saja, ini masih pagi kok. Kita masih punya waktu untuk minum air putih yang banyak, sarapan pagi dan beraktivitas yang cukup luar biasa di hari ini teman Pradua. Di edisi pada pagi hari ini kita awali dengan kepo time teman Pro 2. Biasa pagi-pagi kan bangun langsung scroll HP cari informasi. Tapi tenang saja teman Pro 2, karena kalau misalnya di Pro 2 FMND itu nanti kita kasih informasi yang up to date. Ada informasi viral yang happening di Indonesia maupun di manca teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal update informasi buat kamu teman Pro 2. Stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu
4: Prodo FM ND.
5: Teman terbaik kamu
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Back again teman berdua, saatnya kita di Kepo Time ya. Seperti yang Salsa spill di awal tadi, kalau misalnya kita tuh bakal update ke kamu informasi teman berdua, informasi yang lagi viral baik itu di dalam negeri maupun di manca teman berdua. Informasi berikut ini datang dari seniman muda asal Amerika Serikat yang mencuri perhatian internet usai tunjukkan progres karyanya selama 17 tahun dari coretan sampai terlihat realistis teman berdua. Seorang seniman berusia 19 tahun asal Wisconsin, Amerika Serikat ramai dibicarakan di internet usai membagikan progres berkaryanya dari usia 2 hingga 19 tahun teman berdua lewat akun pribadinya. And then semuanya itu didokumentasikan. And as you all can see, di karya pertamanya tuh saat masih berusia 2 tahun ia cuma menggambar figur sederhana menggunakan krayon merah. And then fast forwardnya, setelah 17 tahun kemudian, ia sudah menghasilkan potret dengan detail yang begitu realistis sampai sekilas kelihatan seperti foto. Konten art progress sendiri memang sudah sering viral di media sosial sejak beberapa tahun terakhir. Tapi melihat gap antara gambar pertamanya dan karya terbarunya, yang satu ini memang bikin perjalanan berkaryanya terasa beda. Sekarang ia fokus membuat karya berupa potret, musisi, tokoh agama, hingga figur olahraga yang dijual lewat situs resminya. Selain gambar dan lukisan, ia juga menggeluti fotografi serta mengcustom sepatu, clothes, and berbagai objek lainnya. Aduh, keren ya teman berdua. Bayangkan dari 2 tahun yang cuma coret-coret gambar, kemudian 17 tahun kemudian ya teman berdua, dia sudah bisa menggambar layaknya seniman-seniman yang sudah berpengalaman, walaupun masih terbilang sangat muda nih teman berdua. Kita masih ke informasi Kepo Time lainnya, so stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.
1: Sembilan 2,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Dok.

kabar? Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Teman terbaik kamu.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita akhiri edisi Kepo Time di pagi hari ini. Thank you so much buat kalian yang selalu kepo dengan informasi yang ada di Pro 2 FMND. And then setelah ini kita bakal move ke Pro 2 Hitlist. Kok Pro 2 Hitlist sih baru pagi-pagi? FYP dong teman Pro 2, Flora share playlist. So buat kamu yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng salsa di pagi hari ini, tinggal join di line telepon kita di 082147 6504222.

Baik, again teman Pro 2 masih di FVP Flora Short Playlist. Tapi kita baru buka nih FVP-nya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya FVP salsa sih FVP terus. Nah teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kita bakal buka request san buat teman Pro 2 di pagi hari ini Sabtu 12 September 2026 ya teman Pro 2. So buat kamu tunggu apa lagi? Tinggal join di line telepon kita 0821476504422. Kamu bebas mau request lagu apa. Intinya tuh bikin semangat dan mood kalian tuh happy di pagi hari ini. Kita harus happy. Apalagi ya pagi hari ini tuh teman Pro 2 di Nasya tuh with the view. Viewnya tuh lihat lagi masyarakat kota ND tuh lagi zumba di halaman RRND. Dan Sabtu depan itu bakal ada zumba lagi. Mungkin buat kamu yang mau ikut, mau join, tinggal join saja teman Pro 2. Tapi jangan lupa request lagu dulu nih di pagi hari ini.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di FVP Flores Your Playlist. Jadi Teman Pro 2 yang mau request lagu atau hari ini kalian mau mengucapkan selamat berweekend Ria, kalian bisa join di line telepon kita 082147650422. Salsa kasih lagu dulu nih biar kamu moodnya makin happy di pagi hari ini.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Jari.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Nih, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi.

Oke, teman Pro 2, thank you so much buat kalian yang sudah bergabung ya di FVP pagi hari ini dan sudah request lagu bareng salsa. Oh, ada yang muncul nih di last minute. Ada Bang Irul yang dari Bongawani yang mau request lagunya Anji, judulnya Kau. Salam aja untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi